0: Selain itu, pemantauan terhadap titik-titik api juga terus dilakukan sebagai bagian dari langkah deteksi dini. BPBD juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat di lingkungan sekitar kawasan hutan untuk melakukan pemantauan dengan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Dengan kesiapsiagaan bersama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, potensi karhutla di Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat ditekan sejak dini. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
3: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
2: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita bareng-bareng lagi dan bergoyang asik-asik lagi pagi kali ini bareng Putra. Sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

bergoyang lagi bareng sama Madu Jelly tentunya pagi kali ini. Hari Jumat nih keluarga semuanya, semangat hari Jumatnya. Yang lagi pada melanjutkan lagi aktivitasnya seperti biasa, yang lagi pada Jumat bersih kemungkinan ya. Apapun itu kegiatannya, yang penting kita alhamdulillah bisa ketemu lagi bareng sama Susu Kambing Etawa. Kita bergoyang lagi, kita bergoyang lagi. Selamat datang di dunia goyang yang baru saja gabungan ya, bareng sama seluruh jaringan Radio Trirema FM Net keluarga semuanya. Pagi ini bareng Putra lagi sampai dengan jam 8 seperti biasa. Hanya ditugaskan 1 jam aja untuk menemani segala aktivitasnya di kesempatan pagi kali ini. Putra gak sendirian, Putra juga bareng sama Susu Kambing Etawa yang membawa manfaat banyak sekali. Apalagi untuk keluarga semuanya yang aktivitasnya padat, aktivitasnya banyak ya. Jangan lupa yuk dapatkan Susu Kambing Etawa Premium. Yang premium, yang asli, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirema FM Net. Come on!

Masih bareng-bareng sama pasukan goyang. Pasukan goyang mania yang semakin asik, semakin juara, semakin asoy. Pagi ini kita masih terus bergoyang bareng sama Madu Jelly, keluarga semuanya. Mainkan jenak sekali. Yang bareng sama susu kambing Etawa Premium. Banyak sekali varian daripada susu kambing Etawa Premium kita. Kamu tinggal pilih aja sesuai sama keluhan ya keluarga semuanya ya. Yang masih ada di promo pahlawan kita, karena masih ada di bulan Agustus kita ya, paket hemat tiada lawan. Yang beli 3 box Rp200.000 juga masih ada. Silahkan keluarga semuanya langsung merapat saja ke semua jaringan Radio Trirema FM Net ya. Yang pengen beli CLT dapatnya gratisan Zigo 26 juga masih ada. Yang pengen beli drink gratisannya Zigo 26 juga masih ada. Silahkan aja ya, kamu tinggal pilih aja sesuai sama keluhannya keluarga semuanya. Bisa langsung datang ke seluruh jaringan Radio Trirema FM Net. Atau jangan lupa besok kita mulai keliling nih keluarga semuanya. Besok kita mulai keliling, kelilingnya tapi gak sendirian. Dan kelilingnya juga tidak ini ya, tidak hanya cuman keliling-keliling doang, tapi keliling bawa manfaat yang luar biasa untuk keluarga semuanya ya. Kita kelilingnya gak sendirian karena kelilingnya ditemani sama Bunda Mita Aninjaya selaku konsultan kesehatan kita dari Solo, Jawa Tengah. Mulainya besok nih keluarga semuanya di tanggal 29 Agustus 2026. Lokasi pertama kita ada di Studio 1 Inovasi Radio Lampung. Jangan lupa besok ya, ditunggu ya. Mulainya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Boleh datangnya pagi, boleh datangnya siang, boleh datangnya sore. Silakan.

warga semuanya, giliran yang ada di Seboti banyak. Jangan lupa di tanggal 30-nya kita ketemu di rumah makan Rowo Ireng. Seboti banyak 8 ya, jangan lupa. Kemudian hari ketiganya, hari Senin tanggal 31-nya kita ada di Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Kemudian terakhir kita nanti ada di Margot Toto, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, di tanggal 1 September 2026. Semua kegiatannya dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat boleh datang dari pagi, boleh datangnya siang, boleh datangnya sore juga boleh ya. Yang penting tidak lewat dari jam 4.

aktual dan juga lokasinya biar kamunya tidak salah lokasi nanti ya. Pagi ini yang terus gabungan bareng Putra, thank you sekali. Masih terus pandang bareng sama denang-denang yang asik tentunya, yang siap dihadirkan untuk keluarga semuanya. Yang mau wawa boleh silakan, wawanya boleh dikirim 08 12 12 12 9310.

Asoy banget keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng pokoknya sampai dengan jam 8 pagi aja. Gak usah kemana-mana, bareng Putra terus di Madu Jelly tayang.

0: menahan ingus, ya kan?
1: Biar tidak jatuh. Nanti kalau jatuh dilihat yang lagi pada nonton di live TikTok pagi ini ya. Pak Cupli, terima kasih doanya. Pak Cupli baru mau mulai ya? Baru mau mulai untuk beraktivitas, mending lah ini baru mau mulai pilek. Ya sama-sama berdoa ya Pak Cupli, selalu sehat lah ya. Doain juga aku ya Pak Cupli ya. Dengan dewe Mas Bud, semoga lancar aman, siap. Halo Makas, apa kabar Makas? Oh, Makas lagi panteng ya. Mas Tony, apa kabar Mas Tony? Makasih Mas Tony Production sudah ikutan bergoyang via live TikTok. Dava, waalaikumsalam Dava. Terima kasih ya Dava ya. Mas, radio Batar dari semalam kok mati? Iya semalam mati, tapi kayaknya udah hidup deh kayaknya. Udah hidup kok sekarang kok. Semalam jam 10 udah hidup semalam. Makasih ya, gak ada namanya ini. Coba cek lagi, udah hidup belum Bataranya ya. Semoga sih sudah, semoga ya. Siap Mas Tony, sehat selalu Mas Tony. Soliha, apa kabar dari Jambi? Sudah panteng juga. Ya pagi Mas Put. Pagi juga, apa kabar? Ini Kulubi Hazik. Oh ini Gus ini, apa kabar Gus? Selamat bergoyang bareng sama Madu Jeli pagi ini ya Gus. Alhamdulillah sehat. Yang di Lampung juga sehat ya, yang di Jambi juga sehat. Kita masih terus bareng-bareng keluarga semuanya, bareng sama program kesayangan kita semuanya di Madu Jeli, main karyanak sekali. Ya mungkin baru saja menemukan frekuensinya di seluruh jaringan Trirema FM net. Baik kamu lagi pada panteng di Radio Trirema FM atau di Radio Kanza Inovasi Radio. Kemudian lagi pada panteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang. Kemudian juga lagi panteng di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro. Kemudian lagi panteng di Radio Asrianda Pringsewu. Atau lagi pada panteng di 93,5 Radio Gistar FM. Kemudian 101,3 Jazz Radio Gisting. Selamat bergoyang semuanya ya. Atau lagi pada panteng di 98,4 Radio Batara FM Bandar Lampung. Kita masih terus panteng sama denang yang enak pagi ini sampai dengan jam 8 di Madu Jeli tentunya. Aku dari Lampung Tengah dengerin Radio Batara. Bener kan udah hidup kan? Udah hidup dari semalam, dari jam 10 semalam. Belum ada jam 10, aku benerinnya itu di jam 10 kurang 15 menit kalau gak salah. Sempat mati di sana soalnya ya, dari sore mati. Kemudian sih udah hidup alhamdulillah jam 10 malam, sebelum jam 10 malam gitu. Nanti aku cekin lagi ya. Kalau di monitor aku sih udah hijau. Kalau udah hijau artinya udah hidup, cuman tapi aku belum ngecek di radio FM-nya. Nanti aku cek dulu ya. Makasih informasinya ya. Arfan, apa kabar Arfan? Oh, Mama Arfan dari SB6

goyang. Lagi goreng apa ini? Nyimak lagi goreng. Lagi goreng apa, Mas Didi? Ada Mas Arif pagi ini sudah pantang. Mama Zahla, apa kabar Mama Zahla? Dari Sebuti Banyak 8. Mama Zahla besok ini ya, ketemu sama kita ya di Rumah Makan Rau Irang hari Minggu tapi. Mama Aca, Mama Aca, apa kabar Mama Aca? Selamat bergoyang ya pagi ini ya, bareng sama pasukan goyang yang lain tentunya. Ikutan hadir Mas Putra digoyangin katanya untuk semua yang lagi pada panteng, plus semua yang lagi pada goyang bareng sama pasukan goyang mania. Oh Mas Parno, oh Mas Parno udah punya TikTok ya, mantap. Mas Parno, terima kasih sudah bergoyang ya. Makasih ya Mama Arfan, lagi sarapan katanya. Mama Zahra, Mama Zahra, Mama Zahra udah calapan belum? Insya Allah ya Mas, masih nungguin Mbak lagi di RS katanya. Oh lagi di RS, iya. Iya Mas, dari semalam aku gak bisa dengerin radio. Kalau dari Lampung Tengah kan Radio Batara suaranya jernih. Iya, kamu Lampung Tengahnya di mana kamunya? Kamu Lampung Tengahnya di mana coba? Ya, makasih yang udah follow ya Deden, makasih Den. Sumber Agung ikut bergoyang, terima kasih Bu Juju. Mas Pajar, apa kabar Mas Pajar? Asoy. Sayang aku lagi peluk ya, enggak. Lagi peluk sih enggak ya Mbak Yuan. Oh di tempuran. Lagi peluk enggak Mbak Yuan, cuman ini apa? Umblen. Tolong. Pelunya enggak tapi umblen. Di tempuran mah pantengnya lewat ini, lewat Duta Paramita juga boleh ya, lewat 98 FM dekat malah ya. Mampir bentar ah. Yakin bentar. Yakin bentaran doang Mbak Mary cantik, yakin. Bu Demar, Masya Allah Bu Demar enggak kangen sama aku Bu Demar. Bu Demar besok datang ya. Besok datang ke Inovasi Radio atau nanti hari Minggu boleh datangnya ke Rumah Makan Rawo Ireng ya. Udah lama lo gak ketemu sama Bu Demar, sama Bapak juga ya yang punya kawasan RY Seputih Raman. Makasih Bu Demar, sehat selalu ya. Mas putraku yang keren, baik hati, tidak sombong, yang suaranya merdu. Aku mau kicau manianya aja ya, spesial untuk yang ada di bahu aja selalu setiap pantengin dari Rama FM. Siap, mudah-mudahan nanti bisa di ini ya, bisa diputerin ya Mama Anica ya. Makasih. HP ku gampang nge-lag Mase, grogi katanya ngeliat Mase. Aw. Dava, ada-ada aja Dava ini. Jenuh banget Mas Put di RS ya. Kita bareng-bareng aja ya, biar bisa mengobati rasa jenuhnya Mama Zahra ya. Oh, aku mah tidak yakin sama bestiku. Gak yakin kalau cuma sebentar pantengin aku ya. Selamat bergoyang semuanya, pasukan goyang mania dimanapun berada ya. Selalu panteng terus di seluruh jaringan Tri Rama FM net. Kasih terus denang yang enak-enak, biar kamunya makin betah terus pantengin kita ya, biar gak usah kemana-mana. Apalagi sama Putra sampai dengan jam 8 pagi di Madu Jelly. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah bohonnya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak.
1: Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
0: Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan kesehatan.

nanti. Eh ternyata kurang 6 menit ya. Gak kerasa banget kalau siaran Madu Jeli tahu-tahu sudah mau jam 8 aja ya. Hadir katanya belakangan dan bagus, thank you ya. Iya udah ada suaranya mas, masya Allah, berarti dari semalam ya gak ada suaranya ya Gusti. Thank you ya infonya ya, alhamdulillah sekarang sudah ada suaranya. Kemudian Mama Andre, apa kabar Mama Andre? Alhamdulillah, pagi ini aku bisa mendengarkan lagi suaranya Mas Putra katanya. Setelah sekian purnama menghilang dari tulang bawang katanya, pagiku terasa sepi tanpa suara Mas Putra. Mama Andre, selamat datang lagi di dunia goyang ya Mama Andre ya, bareng sama pasukan goyang mania. Terima kasih lagi panteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang. Terima kasih semuanya. Ada Bunda guys, kak apa kabar katanya lagi males-malesan. Oh, gaya banget dia lagi males-malesan. Makasih ya Bunda guys, kak males dipelihara ya. Assalamualaikum Mas Putra, Mbak Pia mas. Dari keluarga Air Naningan katanya. Alhamdulillah buat Mas Putra, semoga selalu dikasih sehat. Sarapannya susu kambing Etamed katanya, mantap. Terima kasih ya infonya ya Bes ya. Kamu siapa? Aku gak bisa nyebutin nama kamu soalnya cuma titik doang. Hai Mbak Rini, apa kabar Mbak Kutayang? Pagi ini sudah panteng juga ya, terima kasih. Mau pamit dulu Mas Putra, mau cari cuan katanya. Siap, semangat cari cuannya ya. Titip goyang katanya untuk keluarga besar Kang Ipul, semoga dilancarkan dan dimudahkan semuanya. Siap dan bagus, terima kasih ya. Om Yusuf katanya lagi sarapan pakai Biosi, mantap. Mbak Italian apa kabar? Mohon maaf ya, Batara ternyata dari semalam gak ada suaranya. Ini baru muncul sekarang ya. Iya bener nih Mbak Italiana juga info ternyata. Radio Batara dari semalam gak ada mengudara ya bang katanya. Monitor via streaming katanya. Udah alhamdulillah udah ada suaranya sekarang. Ternyata ya, iya. Kang Subar Jabung thank you ya. Mas Andon Magelangan thank you juga. Mama Jojo terima kasih Mama Jojo. Awas aja kalau gak nongol-nongol ya, blokir. Mama Lydia apa kabar? Sambil siap-siap OTW katanya. Panteng dulu di Trirama FM, mantap ya. Mbak Daryati apa kabar tayangku? Pejuang nafkah katanya pagi-pagi hutan hadir. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar? Ini tambah seger aja nih, lama gak ketemu katanya. Apa kabar nih? Bolang apa kabar lang? Kang Akil ya. Sehat ya. Pak Wi selamat pagi. Pagi juga apa kabar Ncus? Sehat ya Cus. Ada Mbak Sri Suwari, terima kasih sekali wawanya ya. Sarapan pisang hoyeng Mas Putra, siap. Halo selamat pagi Bang Putra, hari ini lagi gak enak badan nih katanya, mau kerja gak semangat katanya gitu. Terima kasih Mas Putra cantik katanya. Tolong ya. Kasih ya yang sudah pada panteng ya. Besok kita tungguin ya keluarga semuanya ya, bareng sama Bunda Minta Aninjaya mulai besok ya di Inovasi Radio. Aku hari ini jemput beliau dulu ya, doain selamat sampai tujuan. Kalau gitu selamat beraktivitas, panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wena-wena denangnya. Putra pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agar Iluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari rri.co.id, Satlantas Polres Lampung Timur terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi berbasis teknologi. Langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar sosialisasi fitur barcode laka respon cepat di Jalan Lintas Timur Simpang Mataram Marga Sukadana. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 20 Agustus 2026 tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pelaporan kecelakaan lalu lintas. Melalui sistem barcode tersebut, masyarakat dapat melaporkan kejadian secara langsung kepada petugas melalui aplikasi WhatsApp. Kasat Lantas Polres Lampung Timur, Ibtu Arum Monita Sari, memimpin langsung sosialisasi bersama jajaran personel lalu lintas. Petugas memberikan penjelasan teknis mengenai cara penggunaan barcode serta pentingnya penyampaian informasi yang akurat. Inovasi tersebut merupakan gagasan Kapolres Lampung Timur untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan penanganan insiden di jalan raya. Kehadiran fasilitas digital diharapkan dapat memangkas waktu tanggap petugas saat terjadi darurat kecelakaan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
4: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
3: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi ya bareng sama Dua Mia.
0: Yeay, ketemu di tanggal 28 akhir bulan Chandra, masih di bulan Agustus 2026.
1: Wow, Besti.
0: Yeah.
1: Besok kita mulai roadshow bareng sama Bunda Mita loh.
0: Iyalah Besti, besok hari Sabtu ya kita mulai di Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Yuhu. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi pengumumannya. Sekarang mah kita dangdutan dulu bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng radio, panteng pirama. Enak-enak dendangnya.

0: Besti, lanjut ya barengan sama Duo Mio pagi hari ini. Gimana Chan cuaca, Chan?
1: Kalau di sini cuacanya itu
0: Gak kuat lihat mukamu aku, Chan. Gak kuat.
1: Udah dulu ya. Udah, aku mau ketawa dulu ya.
0: Udah Chan, kamu jangan liatin kamera Chan, udah ngomong aja Chan. Jadi cuaca pagi hari ini lumayan cetar ya. Walaupun kayaknya belum cetar banget Besti ya, tapi ya cukup cetar untuk pagi hari ini. Tapi untuk kamu jemur-jemur baju udah oke lah ya.
1: Tapi gini loh sebenarnya. Kalau di Lampung Timur lah, khususnya di Webungur dan sekitarnya. Gini Besti, apa namanya? Kan kita lagi ada kebakaran di Taman Nasional Waikambas.
0: Oh iya benar.
1: Nah, sekarang ini lagi ada modifikasi cuaca. OMC, operasi modifikasi cuaca. Jadi kan kita deket nih sama Waikambas. Kamu jangan ketawa dong.
0: Ya aku ngeliatin kamera gak kuat loh.
1: Dan dulu Besti, kamu
0: aku liatin kamu aja lah. Ayo gas. Dulu,
1: aku lagi serius banget ini.
0: Ya udah, aku liatin kamu ini.
1: Gitu Besti. Ya kan, lagi OMC kita di Waikambas. Nah, sedangkan kita kan deket nih. Termasuknya di Waibungur tuh juga ada salah satu desa penyangga lah ya.
0: Oh iya benar. Waikambas.
1: Jadi di sini itu bolak-balik mendung beberapa hari ini dan ternyata OMC-nya sampai tanggal 30.
0: Oh, itu apa modifikasi cuaca itu
1: betul
0: tadi. Oke.
1: Dari
0: sampai tanggal 30.
1: Iya, dari tanggal 26 sampai tanggal 30 nih OMC. Jadi ya di sekitaran sini nih, sekitaran Waikambas ya ada mendung-mendungnya gitu Besti. Ya kemungkinan itu karena efek OMC juga atau ya emang dasar dari alam juga ya.
0: Iya, yes, benar banget. Ya tapi ya kayak cuma ya udah mendung-mendung aja gitu, ternyata enggak turun hujan.
1: Ya mungkin hujannya diturunkannya di sana.
0: Oh, di Waikambasnya. Oke.
1: Bisa jadi bener, kan.
0: Sampai namanya sekarang belum padam ya, Chan ya?
1: Iya, masih kan. Kemarin kan sudah sempat padam. Tapi itu lagi berapi lagi dia karena kan saking cuacanya panas kali ya. Jadi bara-bara apinya itu tuh masih bisa akhirnya kering menyala lagi, makanya dimendungin kali biar dia tuh adem gitu loh.
0: Iya bisa jadi. Gak bisa. Aduh, aku tutupin mataku biar gak lihat kamera. Chandra ganti Chan, astaga aku gak bisa.
1: Besti,
0: udah aku tutupin mataku biar gak lihat kamera loh Chan. Udah aku liatin kamu aja.
1: Besti, tolong dong temenin aku. Aku live hari ini sama Tria, tapi Tria gak mau melihat aku.
0: Gak mau. Gak mau aku, udah stop ya. Besti yang mau gabungan bisa langsung gabungan bareng sama kita ya. Kamu bisa di wawanya kita di 08 12 12 12 9310. Atau ya kamu bisa gabung di TikToknya kita di Radio Tri Ramai FM. Ini kalau aku lagi siaran kayak gini, lihat kamu aku gak jadi siaran Chan. Aku ketawa mulu Chan. Udah nanti aja lihat kamunya.
1: Betul, lihat micnya sampai kayak mau ketelan. Gede banget mulut aku.
0: Udah Chan.
1: Abis sih, buruan kamu bergabung tadi Pak. Pak siapa tadi? Pak Galon ya?
0: Pak Galon, Pak siapa sih namanya? Aku bilangnya sih Pak Yono ya. Tapi bukan Pak Yono.
1: Pak Galon namanya TikToknya apa Pak?
0: Ada TikToknya siapa? Aku lupa namanya.
1: Pak Yono, bukan Pak Yono, Pak Galon. Ih geli banget lihat.
0: Iya kan Bun? Aku juga iya Bun, aku makanya gak mau liatin Bun. Lihat komen aja aku kok Bun. Aku gak mau lihat Chandra, gak mau, please aku gak mau ya. Titik gak mau aku. Ayo Betiku. Pokoknya ya kamu harus ikutin terus kegiatan kita selama 4 hari mulai dari besok Chan ya. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Pokoknya ada konsultasi gratis barengan konsultan kesehatan dari Solo, Jawa Tengah. Ada Bunda Mita Aninjaya Sarjana Farmasi.
1: Betul banget. Itu nanti mulai dari hari Sabtu. Sabtu di Inovasi. Di Radio Inovasi. Terus hari Minggu di Rumah Makan Rawa Ireng.
0: Betul, di SB8.
1: Terus hari Seninnya kita ada di Radio Kanza.
0: Ya.
1: Ya. Terus hari Selasanya kita ada di Margo Toto.
0: Yes.
1: Di
0: Tugu Jagung.
1: Tugu Jagung di itu
0: Bumdes.
1: Iya, Ruko Bumdes itu loh.
0: Yes, benar banget. Besti, kamu jangan lupa datang ya, karena banyak sekali promo-promo spesial buat kamu. Dan juga nih Besti ya, kamu bisa cek kesehatan gratis, konsultasi gratis.
1: Yeah.
0: Promonya luar biasa.
1: Ya.
0: Yeah. Terus juga banyak banget ya pokoknya Besti, kamu datang ya, Ben.
1: Iya. Yeah. Kamu harus datang ya Besti, jangan sampai tidak datang karena Bunda Mita cuma 4 hari aja di Lampung.
0: Iya, yeah, Besti, cuma 4 hari aja ya Besti, gaskan aja. Hari ini Kak Putra akan OTW buat jemput Bunda. Iya kan? Jadi nanti malam kita bisa ketemu sama Bunda.
1: Yeay. Sapa-sapa dong nih buat Pak Deku, Pak Debari, juga buat Bunda aku tercinta Bu Darmi di Pelangkawati.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, ya Allah Chandra.
0: Ya Allah Chandra, aku tutupin mukanya Chandra ya, nggak kelihatan.
1: Masih panas. Ya Kak, Allah. Aku tiap pagi nggak pernah absen lo dengan radiomu. Serius Libra?
0: Serius Libra, thank you lo Libra ya, kamu selalu setia lo.
1: Wow, Andi, terima kasih.
0: Terima kasih
1: kecipan,
0: Andi.
1: Kecipan manja. Radio Vania. Ada radio di sana.
0: Di mana?
1: Danu, tadi masuk. Danu.
0: Ya. Yeah.
1: Danu Hidayah.
0: Selamat pagi ya, Besti. Udahlah, Chan, nanti lagi, Chan.
1: Ya udahlah, Besti, kamu enggak usah kemana-mana ya.
0: Iya dong, tetap bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng radio, panteng rirama. Enak-enak dendangnya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: kula sing ngraosaken ngantos nangis kemutan sing penyakit pinten taun mboten asal-asal obat niki sampun saestu kula angsal obat Agrarius drop kula kedah penyakit iki dadi paringi panjang umur Mas. Alhamdulillah tantanan obat Agrarius drop kula diparingi obat sing manjur sing ampuh caket jodoh ya badani kula Mas tantos saged mriki.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ibu Hajah Musirah, asli saking Sumber Mulyo. Kula mriki sampun ngalami sakit diabetes sak taunipun gangsal 12 taun. Sampun kula kilir ten pundi mawon kula padha sobat dereng kepanggih judulipun. Terus pinten taun nggih kula niku sikile jebrot meletus Mas. Kula nderek niku tanggone Pak Paiman ngejak itu mbak sobat kulo obat Agarilus drop Mas. Terus kulo nggih derek ngonsumsi pun judo Mas, sikile kulo pun mantun pun garing pun boten ngoreng meleh Mas. Kulo pun dangu sangat aras kene ku ngantos pegel payah kados sing kulo pun pasrah Mas kulo gadah penyakit niki, tapi insya Allah Allah sing maringi judo maring obat kulo gadah penyakit niki jadi paringi panjang umur Mas. Alhamdulillah tantanan obat Agarilus drop lo diparingi obat sing manjur sing ampuh caket jodoh ya badani kula Mas tentu saged mriki. Jane kula pun dangu Mas ajeng ngangen-angen mriki, tapi dereng kiat badane kula kula matur nuwun sanget Mas. Pun pilihkan tu obat sing manjur atau obat kulo Agarilus drop meniko sing saya sing ampuh Mas.
3: Alhamdulillah kok sehat saling oke. Nah, pun niki ya meniko buatan sia-sia, oke?

0: Ingkang sampun kenging napa dereng kenging monggo sami sareng ngonsumsi obat agar ilustro sami cocok sami judo monggo-monggo sareng-sareng patos ombo patos obat wonten ing radio inovasi Tugu Mulyo nan ora ngapusi Agarilus pancen nyoto.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, lanjut lagi ya Besti, masih barengan sama Duo Miau. Pagi hari ini masih semangat kamu ditemeninnya, Bes.
1: Ya dong, Zufi, terima kasih ya. Kita semangat banget nih dikirimin semangat sama kamu.
0: Semangat 45, semangat 45 ya. Thank you Besti-Besti yang udah pada nge-give ya. Yang banyak atuh sayangku.
1: Iya dong. Ih, jeburan anak tampak banget. Ya kan memang iya sih, anak tampak banget. Kamu lupa.
0: Eh udah deh, sesama anak tambak ya. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Hadir Besti ada Wahyu Endra dari Seputirama.
1: Wow, Chandra. Bukan, ini bukan Chandra, ini Cindri.
0: Cindri ya.
1: Dan ada bagus.
0: Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Buat Pak Ijo, Pak Ijan, ora kerja, ora jajan. Tetap semangat kerja, bolo.
1: Iya, bolo.
0: Karena lagu hati senang walau tak punya uang itu bohong. Ya. Lagu Ca ceritakan pada bintang-bintang. Mau minta itu ya, Chan.
1: Oke. Aku masih mau goyang, kamu kok selesai sih?
0: Ya udah dikit aja lah nyanyinya. Ada Om Yusuf yang punya wilayah sumber rezeki Blok C. Di Mandar Mataram ada pantun.
1: Apa?
0: Baju merah celana putih.
1: Cakep.
0: Nini Sari orangnya suci. Rajin beribadah. Makanya Om Yusuf tergila-gila.
1: Nggak uat
0: banget ya. Ada Asrun dari Pesawaran, Jumat Berkah buat kita semua ya. Minta lagunya si Chan.
1: Apa?
0: Pengadilan Cinta.
1: Alah.
0: Alan Mebel RB3 Rumbia juga hadir. Ada Adon S Magelangan Metro juga menyatu. Goyangnya buat Mbah Subari. Ada Mbah Nur, Mbah Selamat, Kang Udin, Mas Ali, ada Mas Rino, Mas Boko, ada Mas Putra, semangat gaspol.
1: Okay. Terus ada lagi. Besti,
0: ada.
1: Jangan apa? Lupa dong di share-share. Kenapa sih kalian diem aja sih?
0: Ya, share-share, tap-tap ya guys.
1: Posting ulang dong.
0: Tahu kan tombol posting ulang, tahu kan?
1: Aku sudah seimut ini kok. Gak di posting ulang sih.
0: Posting ulang sayang.
1: Bisa. Kamu mau request apa Libra?
0: Mau request apa silakan typing aja ya. Ada Mbak Elmi Fatmosari Beranti juga mau minta dendangnya. Ceritakan pada bintang-bintang.
1: Ya ampun Mbak Chandra.
0: Ya ampun. Ya ampun gak kuat.
1: Pasti Chandra belum mandi. Udah ya. Sembarangan. Udah mandi
0: aku. Sembarangan kalian ini ya.
1: Sembarangan.
0: Ada Om Rizal Sobat Kilir. Goyang terus ya. Hadir Trican lagunya Cincin Putih.
1: Okay. Oh, aku tadi lupa ngabarin Mas Huri.
0: Kenapa?
1: Aku sudah mandi Mas Huri.
0: Iya. Lapor ketua, Chandra sudah mandi.
1: Lapor ketua, jangan ada yang nanya Chandra udah mandi atau belum.
0: Iya, karena Chandra sudah mandi, hanya saja belum berdandan ya. Tapi ini sudah berdandan, berdandannya ini terlalu lama sih. Jadi kayak berlebihan dandannya ya.
1: Aduh, laporan diterima. Aduh, lah itu hidungnya masih.
0: Lah ya. Apa?
1: Hidungnya enggak kesentuh nih.
0: Enggak punya hidung dia tuh.
1: Ini hidungnya ngambang.
0: Ya kan? Mungkin. Pada ngambang semua tuh ya. Itu enggak ada yang bisa dipegang itu mah.
1: Makanya Besti, hati-hati. Kalau pagi-pagi jangan mandi. Nanti jadinya kayak gini.
0: Jadinya kayak Chandra nanti kalau pagi-pagi mandi.
1: Bener Besti. Ya. Nih, aku peringatkan kepada Besti. Jangan mandi, lihat. Nanti kalian jadinya seperti ini kalau mandi. Ini akibat aku mandi, Besti.
0: Akibat Chandra mandi ya. Aduh.
1: Gideon, selamat pagi Gideon.
0: Selamat pagi ya Besti yang sudah ikut bergabung. Yang sudah ikut gabung di Wawa juga thank you banget. Yang mau ikut gabung lagi boleh, masih ada waktu sampai nanti jam 10 ya Bes.
1: Okay, itu Besti. Itu Chandra. Chandra sesat. Ini sekte mandi ya. Aku bikin sekte baru.
0: Iya, sekte mandi.
1: Selamat ya Trican pakai alpukat susu. Enak banget sih.
0: Enak banget Besti pagi-pagi udah makan alpukat susu. Susu ya?
1: Kan? Nur Hadi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Besti.
1: Nah, sudahlah, Besti.
0: Sudah nanti lagi ya, Chan ya? Oke lah, Besti. Nggak usah kemana-mana ya. Tetap di sini barengan sama Duo Miau.
1: Di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Pasar goyang.
0: Pasar goyang.
2: Goyang terus.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita goyang-goyang lagi ya buat Besti-Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Besti, kita mau cek satu-satu dulu, sabar ya. Yang sudah ikutan gabung di TikTok, nanti kita sapa-sapaan. Sekarang kita mau sapa-sapain pelanggan setia Agarilus dulu.
2: Iya dong Besti. Nih, alhamdulillah udah banyak banget yang dapetin produk herbal Agarilusnya di Radio Tri Rama dan juga jaringan Chan.
3: Yo.
2: Ada Bapak Darso dari BLJ untuk jaga kesehatan dan juga udah sering banget konsumsi Agarilus Bright.
3: Yo, Pak Dedi Raja Wali, keluhannya asam urat ya. Baru pertama kali banget ini mau minum, ada drop.
2: Oke, ada Bapak Subagio, tetangganya Pak Aska juga udah dapetin promo susu kambing Etawa.
3: Selamat pagi Bu En. Dari Terbanggi Mulia, sekarang sakit sariawan udah 1 tahun tuh gak konsumsi drop. Nah sekarang mau konsumsi lagi.
2: Oke, sehat-sehat ya Besti. Ada Bapak Margono dari Beluro udah dapetin Zigo Magnesium Cream.
3: Beliin buat Bu Samini Tanjung Kesuma, udah langganan banget ya. Keluhannya gula darah tinggi sama asam lambung, minum ya madu hitam pahit.
2: Oke Besti, ada juga ini beliin buat Bapak Madio Suwito dari Gumuk Rejo. Keluhannya asam lambung sama ISK, ini minumnya Proren sama madu lambung.
3: Yo, ada Pak Romli Raman Utara Persil 4, keluhannya di jantung. Udah langganan banget, minumnya Nomorfit sama Sekualen.
2: Oke, sehat-sehat ya Ibu. Ada Bapak Bejo dari Jogja Terbanggi Ilir, ini keluhannya penglihatan kabur Chan, baru pertama kali mau minum Agarilus Bright.
3: Pak Heri Kuncoro KNPI, beliin orang tuanya sering banget minum. Untuk jaga kesehatan minum sel teh.
2: Oke, sehat-sehat juga buat Mbak Irma dari Toto Mulyo, ini juga udah langganan banget minumnya Agarilus Drop.
3: Selamat pagi, siapa Ibu Sus?
4: Siva.
3: Ya, cari Proren sama produk di Radio Inovasi kemarin, beliin buat mertua sakit batu ginjal.
2: Oke, sehat-sehat ya buat besti-besti kita. Ada Ibu Siti dari Taman Negeri juga udah langganan minumnya Agarilus Drop.
3: Wow, udah semua kayaknya ya.
2: Iya, udah semua kita sapain besti. Pokoknya buat besti yang mau dapetin produk herbalnya bisa meluncur langsung ke sini ya, Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Betul, kamu jadi pantau terus ya besti, dan juga jadilah pelanggan setia Agarilus biar bisa disapa setiap hari.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti masih barengan sama Duo Miau ya. Pagi hari ini masih semangat kamu kan?
1: Halo Besti, terima kasih kamu sudah selalu bergabung bareng sama Duo Miau.
0: Iya dong, thank you banget buat Besti-Besti kita juga yang selalu pantengin Radio Trirama FM di live TikTok ya.
1: Yes, bener Besti, di Radio Trirama FM itu dia. Yang belum follow, follow dulu.
0: Iya dong, yang belum tap-tap layar bisa tap-tap layarnya dulu Besti ya. Bisa tinggalin pesan ya, typing-typing aja. Supaya bisa kita goyang-goyang ya. Kita salam-salamin tuh buat siapa tadi coba.
1: Itu ada laba hitam juga. Wow.
0: Wow. Ada Encus ini. Salaminya buat Mas Budi yang ada di Taman Negeri, Pembuarong Kondang.
1: Wow.
0: Chandra tuh masih penasaran katanya Mas Budi yang mana. Nanti aku ajak ke rumahnya ya, Chan ya.
1: Emang kamu tahu rumahnya?
0: Tahu lah.
1: Oh.
0: Tahu aku. Mas Budi mah aku juga hafal. Kenal dia mah.
1: Kenal sama kamu juga? Oh, siapa sih yang enggak kenal sama Tria?
0: Laba hitam enggak kenal.
1: Aku melihatmu dari Kalimantan Barat. Wow.
0: Wow, selamat pagi ya, Tori. Thank you banget dari tadi udah share-share postingan kita ya. Udah share-share live kita.
1: Wow.
0: Wow, apalagi wow-wow terus Chandra ya.
1: Ya semoga kalian tidak trauma masuk sini ya.
0: Enggak kok, katanya malah lucu banget. Chandra lucu banget gitu ya.
1: Enggak,
0: imut-imut kayak marmut.
1: Enggak lucu, cantik.
0: Oh iya, Chandra cantik.
1: Gitu, jangan lupa ya.
0: Jangan lupa apa?
1: Kalau masuk passwordnya Chandra cantik.
0: Gitu. Chandra cantik, Chandra cantik, Chandra cantik.
1: Ayo Besti, kamu emang udah habis di Wawa?
0: Oh iya, aku cek dulu di Wawa ya. Coba ada siapa dulu nih ya. Selamat pagi, ada Bapak Margono, Trican.
1: Okay.
0: Ada Bunda Rosana dari Liwa. Tricanku, Mas Putra jemput Bunda Mita ke bandara atau langsung OTW Solo?
1: Wah, ya enggak dong. Ya
0: enggak
1: ke Solo dong, nanti enggak keburu buat besok kita siaran keliling kalau menjemputnya ke Solo.
0: Iya, jadi ini Mas Putra jemputnya ke Palembang, dijemput untuk meluncur ke Lampung.
1: Yes.
0: Begitu Bunda Rosana.
1: Boleh putar dendang koplo? Boleh.
0: Boleh. Boleh banget, boleh banget. Ya Besti, apa kabarnya? Aku pantengin sambil jalan loh, Makarti.
1: Wow.
0: Sambil OTW kemana, Makarti?
1: Makarti, posisi. Besok nonton ya di Probolinggo.
0: Apa? Tanggal 30 kita sibuk, guys.
1: Oh, kita siaran keliling. Mohon maaf, Encus. Kamu besok live aja. Kita nonton dari live.
0: Iya, betul banget, Encus. Soalnya kita dari tanggal 29 sampai tanggal 1 September sibuk.
1: Betul. Kita keliling-keliling Lampung. Tidak stop. Non-stop.
0: Yes, stop. Non-stop.
1: Dari tanggal 29 kita bakal siaran keliling. Dan juga akan ada roadshow bersama Bunda Mita, konsultan herbal agarilus kita dari Solo, Jawa Tengah. Pertama, tanggal 29 ke Radio Inovasi di Mandala, Lampung Tengah.
0: Yes, tanggal 30-nya Chandra, hari Minggu
1: kita ada di Rumah Makan Rawa Ireng di SW8.
0: Betul ya banget kan? Terus hari Seninnya, tanggal 31
1: kita ada di Radio Kanza di Tridatu, Lampung Timur, di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1.
0: Ya kan? Terus juga selanjutnya tanggal 1 September, hari Selasa.
1: Yes, tanggal 1 September, Agustus. Tanggal 1 Agustus, 1 September bener ya. Kita ada di Ruko Bumdes di Margo Toto.
0: Iya
1: ya kan, di Metro Kibang, pas banget di Tugu Jagung. OTW Besti kita kesana, kita siaran dari sana pokoknya.
0: Betul ya banget Besti. Nanti bisa ditemenin bareng sama Duo Miau plus kru-kru Radio Trirama dan juga jaringan.
1: Yo, Mas Yo. Joni. Mas Joni bener-bener. Kamu kalau masuk sini ada passwordnya.
0: Passwordnya Chandra cantik, cantik banget.
1: Tuh BSK lo bener.
0: Itu bener BSK itu. Chandra bener. Cantik banget.
1: Mas Joni kamu salah passwordnya. Ada passwordnya masuk ke sini.
0: Iya passwordnya Chandra cantik. Itu siapa?
1: Cindri.
0: Itu Cindri ya.
1: Nathan, selamat pagi ya Nathan.
0: Selamat pagi Mas Arif. Oi Mas Arif, kenapa masuk-masuk tutupan muka?
1: Entahlah,
0: aku tidak tahu juga. Ini pasti semua gara-gara Chandra.
1: Cindri.
0: Oh iya Cindri. Chandra cantik wele-wele.
1: Yang mana Chandranya?
0: Ayo, gak Chandra ada. Yang mana?
1: Chandra hari ini izin gak siaran.
0: Gak siaran, Chandra izin yang masuk Cindri.
1: Chandra lagi pulang kampung.
0: Iya, mana coba Chandra? Ya itulah, tapi nickname-nya kok Tria. Ya, dia pinjam akun.
1: Ya kan, tuh istighfar.
0: Cindri sama Cundru. Oh iya benar, ini Cindri, ini Cundru ya.
1: Cindri Cundru.
0: Ya Allah Besti, Besti buruan deh kamu typing lagi. Kamu ikutan lagi bareng sama kita di Wawa juga boleh di 0812 12 12 9310.
1: Wow, ada cakel, terima kasih. Kok mukanya beda, dibilangin Chandra pulang kampung.
0: Iya, itu Cindri.
1: Ini Cindri yang siaran.
0: Iya, betul banget. Thank you ya yang udah pada gift-gift dari tadi, dikasih kopi biar gak ngantuk, Chan.
1: Terima kasih loh, cakel.
0: Makasih ya, besti-besti. Kata Bunda Yuli, Chandra lebih cantik kayak gitu.
1: Bunda Yuli, kejam. Bunda Yuli kejam sekali. Nanti aku nyaman loh kayak gini, gimana ya, no. Coba
0: besok-besok kayak gitu terus loh Chandra loh ya.
1: Nanti aku jadi nyaman loh. Gimana?
0: Encus, thank you Encus. Masya Allah, ya berkah barokah ya Encus ya. Udah dikasih kopi, dikasih mawar.
1: Wow, di sekar.
0: Di sekar, sekar, sekar, sekar.
1: Disebar-sebar mawar kita semua besti, masya Allah. Eh tapi belum tercapai loh.
0: Belum tercapai apa?
1: Itu
0: ya, targetnya orang, targetnya belum aku itu kok aku klik. Chandra cantik, amin kalau gitu maunya. Wah tuh Chandra cantik.
1: Jangan diaminin dong kalau begini. Chandra cantik aja, tapi tidak amin.
0: Iya. Eh ada saudaranya Upin Ipin.
1: Iya kan. Cindri Cundru.
0: Cindri Cundru, ya cantik unyu-unyu kata BSK.
1: Rifandi Azriel.
0: Iya, udah Yancus, udah Yancus, thank you Yancus ya.
1: Oke, okay, thank you semuanya sudah bergabung. 30 menit terakhir, kita masih ada dendang-dendang yang belum kita keluarkan.
0: Yes, belum, yes betul banget ya, kok belum sih jadinya ya.
1: Belum, belum diputerin, masih banyak banget, mana waktunya tinggal sebentar lagi.
0: Iya, kalau kamu mau request dendang silakan ya, kamu bisa WhatsApp, bisa juga tapping-tapping aja.
1: Iya, di sini aja lah Besti.
0: Apa
1: jangan lupa
0: passwordnya.
1: Passwordnya kalau masuk ke live Tri Rama hari ini.
0: Iya.
1: Apa?
0: Cindri Cundru. Enggak ya, Chandra cantik.
1: Chandra cantik.
0: Gitu passwordnya ya. Baiklah kalau gitu kita lanjut goyang lagi yuk, Chan.
1: Tetap bareng sama dua miau.
0: Di pasar goyang,
1: goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari Rancang Purwo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Sebelumnya saya sakit kanker payudara, sudah 3 tahun. Terus saya dulu itu ada benjolan di payudara, terus saya minum itu apa? Agarius, Rokanda, Ijo, Hibadring. Saya rutin minum itu terus, habis banyak sekali. Tahun 2022 minum Agarius sekitar setahun, terus habis itu apa, banyak perubahannya, minum terus saya ya, terus itu apa, lama-lama itu kempes terus ya, itu cenut badannya panas ya, itu apa, demam gitu loh, demam. Alhamdulillah, untuk yang punya keluhan penyakit seperti saya, terus yang punya penyakit lain-lainnya, semua konsumsi Agarius Ring Rokanda, lo sama drog. Terima kasih.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.

0: lainnya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Mesiku yang emang udah punya produk herbal agar rilusnya di rumah, agar rilus drop, drink, selfie, atau juga produk-produk herbal agar rilus lainnya.
2: Ya.
1: Jangan lupa rutin dikonsumsi setiap hari loh, pagi sebelum sarapan,
2: yes, betul
1: siang
2: banget.
1: Sebelum makan,
2: betul.
1: Terus juga malam sebelum tidur.
2: Betul sekali, itu untuk kesehatanmu, itu demi kesehatanmu.
1: Betul.
2: Diminumnya rutin setiap hari, ya kan? Banyak kok pilihannya, agar rilus itu ada dari drop, ya kan? Drop itu cair, tetes. Terus ada lagi nanti madu-madu.
1: Yes, bener
2: belum
1: banget.
2: Ada lagi nanti yang sirup.
1: Iya, nah, bener banget.
2: Ada lagi sus, apa? Susu ada.
1: Iya, susu Zigo 26.
2: Ada lagi kapsul, banyak banget. Jadi pilihannya itu sangat lengkap, banyak, dan untuk beraneka ragam macam keluhan kesehatan.
1: Betul banget, IBST. Kalau kamu punya keluhan-keluhan kesehatan apapun itu ya, seperti penyakit degeneratif ataupun juga kronis, ini nggak usah ragu deh untuk kamu konsumsi rutin produk herbal agar rilusnya. Kamu konsultasi aja dulu, Besti, supaya bisa dapetin produk yang sesuai dengan keluhan kesehatan kamu.
2: Yes, ya kan? Kamu bisa datang ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, atau kamu juga bisa ke Radio Lilin untuk bisa dapetin produk herbal agar rilus.
1: Bener banget sayangku cintaku. Pokoknya kamu bisa dapetin produknya sekarang juga. Atau nih Besti yang mau dianterin sampai rumah, tenang aja, kamu bisa telepon aja call center kita.
2: Yes, di 083-1760-600.
1: Tuh, kamu telepon Besti supaya bisa dianterin nanti siang produknya loh.
2: Betul sekali, Drug Black. Kamu setuju kan?
1: Setuju kan, Drug Black? Oh, laba hitam mau turun, mau masak katanya.
2: Oke, baiklah, lanjutkan masaknya.
1: Lanjutkan.
2: Ada Arda23 juga. Ya, sepertinya tadi aku membaca namanya.
1: Oh iya benar, Arda, selamat pagi ya. Juga ini ada Asrun. Ada MBG. Siapa MBG? MBG
2: Mas Gemoy Ganteng.
1: Oh, Mas Gemoy.
2: MBG Mas Gemoy Ganteng.
1: MBG Mas Gemoy Ganteng. Selamat pagi loh ya, ala-ala Chan, aku lo fans setia, selalu panteng. Tapi requestku ratau diputerin loh.
2: Oh, siapa?
1: Asrun.
2: Ah, masa sih?
1: Masa sih?
2: Eh, ternyata bukan MBG.
1: Apa?
2: MGG Mas Gemoy Ganteng. MGG Mas Gemoy Ganteng.
1: Kak Trichan mau salam kenal ya dari aku Nadia di Rumbia RB2. Mau minta dendangnya Denny Caknan dong.
2: Oke.
1: Okay. Posisi udah sampai Wai Bungur Makarti. Mantul. Hanapi, selamat pagi Trichan. Ada Ibu Muslimah juga dari Veteran.
2: Ntar dulu.
1: Apa?
2: Itu Makarti kirim chat dari kapan? Paling sekarang udah sampai sana tuh Tridatu.
1: Oh iya, mungkin tadi itu jam 9:30 tadi.
2: Setengah 10.
1: Iya.
2: Oh, berarti mungkin masih di Muara Jaya lah.
1: Iya, mungkin lah ya. Mbak Supana juga hadir, terus ada Mas Parno. Gimana kabarnya Trichan?
2: Baik.
1: Salamnya buat semua pendengar Radio Trirama dan juga Pasar Goyang ya.
2: Iya. Taman Fajar menyapa.
1: Oh, MGG
2: Mas Gemoy Ganteng. Mas Gemoy Ganteng.
1: Taman Fajar menyapa.
2: Ui, Dani Hamdani. Selamat pagi juga dari Seba 5. Salamnya buat Pak Sute Bengkel. Pak Sute Bengkel sama krunya ya.
1: Oke, thank you Besti. Chan, gak mau aku pokoknya Chan.
2: Lah, kalau kamu lagunya gimana?
1: Aku nggak mau kamu kayak gitu, Chan. Aku nggak mau kayak gitu.
2: Request derita dong.
1: Derita di atas derita.
2: Aduh, Bu Yung, mengapa lupa Chandra sama Om Yung?
1: Derita di atas derita.
2: Aduh, Bu Yung, mengapa lupa Chandra

0: UMKM.
1: Iya loh, mohon maaf ya, kamu kurang gasi sih maksudnya.
0: Iya kan, sabar ya Dek Tria, kurang 7 menit lagi.
1: Oh kakak, aku selalu bersabar kok kakak, tinggal 7 menit lagi aku akan tidak melihat muka Chandra yang seperti itu.
0: Aku bukan Chandra, Nono.
1: Nono, dia Cindri.
0: Aku Cindri.
1: Tuh, Arda aja kecewa. Kecewa aku ya melihat Chandra yang biasanya cantik jelita, sekarang cantik aja. Kecewa, pokoknya kecewa ya.
0: Ini cantik banget.
1: Itu cantik banget loh Chandra itu loh. Udah biarin aja seterahnya Chandra aja. Nyebut kan, nyebut.
0: Selamat pagi, ini dari Lampung Tengah, pendengar Tri Rama. Salam kenal buat semua-muanya. Pak Purnadi, selamat pagi juga ya.
1: Selamat pagi Chan, males Chan, males.
0: Udah selesai kok.
1: Udah selesai guys. Ya tenang aja ya, kan kita mau pamit.
0: Lah mukanya Chandra kenapa? Ini akibat habis mandi Pak Yusuf.
1: Ya habis mandi, kalau habis mandi dia jadi kayak gitu. Besok gak usah mandi deh, besok ya, gak usah mandi.
0: Khusus buat Pak Yusuf, makanya jangan mandi Pak kalau pagi. Jadi begini nanti Bapak.
1: Udahlah yuk kita mau pamitan Besti ya. Kuat-kuatin ya, kuat-kuatin ya. 4 menit lagi ngeliat Chandranya ya.
0: Ya sudah kalau gitu, waktunya habis. Kita ya pamit.
1: Ya dong, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dilansir dari Kupas Tuntas, tim penyidik unit 3 Subdit Tipidkor di Treskrimsus Polda Lampung melakukan penggeledahan di kantor BKPSDM Kota Metro pada Kamis 27 Agustus 2026. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan dipimpin Kanit 3 Subdit Tipidkor, Kompol Imade Indra Wijaya. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan di lingkungan BKPSDM Metro. Dari lokasi, penyidik terlihat mengamankan sejumlah barang, diantaranya perangkat komputer, tumpukan dokumen administrasi kepegawaian, surat masuk, serta dokumen absensi yang berada di ruangan kepala BKPSD Metro. Langkah penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan rekrutmen tenaga honorer fiktif yang tengah ditangani Polda Lampung. Kasus tersebut sebelumnya menyeret nama berinisial WA yang pernah menjabat sebagai kepala BKPSDM Kota Metro dan kini menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, kepala BKPSD Metro El Manani mengaku belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang diperiksa penyidik. Ia juga belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai dokumen maupun barang yang diamankan. Hingga berita ini diterbitkan, Polda Lampung belum memberikan penjelasan resmi mengenai tujuan penggeledahan, pihak-pihak yang terkait maupun keterkaitan barang yang diamankan dengan perkara tersebut. Penggeledahan ini menjadi perkembangan terbaru dalam penyelidikan dugaan rekrutmen tenaga honorer fiktif di Kota Metro. Publik kini menunggu keterangan resmi dari Polda Lampung terkait hasil pemeriksaan dan perkembangan kasus tersebut. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Mexican.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
2: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
3: Wabarakatuh.
4: Halo Messi, kesayangan kita semuanya.
3: Senang banget bisa ketemuan lagi ya, Neng.
4: Iya. Barengan duo bandar ya.
3: Iya, di Bandar Dangdut BOC. Seperti biasa kita akan seru-seruan bareng selama 2 jam ke depan.
4: Betul.
3: Dengan lagu-lagu dangdut terpilih yang akan menemani besti-besti aktivitas.
4: Dengan informasi kesehatan juga pastinya.
3: Iya dong. Untuk besti-besti aku, tetap pantengin kita ya berdua ya.
4: Iya.
3: Dan tentunya jangan lupa diminum dulu biosnya, sayang aku cinta aku ya. Kita goyang yuk.

0: seperti yang didengarkan ya.
1: Iya dong, kita semua harus happy ya. Harus sehat. Harus apa lagi? Harus semangat.
0: Harus kuat menghadapi semua kenyataan ini.
1: Oh, berat.
0: Lah emang iya bener gitu.
1: Iya. Jangan lupa makan,
0: jangan lupa sarapan.
1: Iya. Jangan sarapan lupa. Makan siang, makan malam. Dan makan tengah malam.
0: Siapa itu
1: makan
0: ya?
1: Apa?
0: Tolong jangan begitu ya, Bu Ibu.
1: Ada enggak sih yang kayak mau tidur itu? Enggak bisa kalau belum.
0: Iya, soalnya ngantuk pol kalau misalkan kita bukan ngantuk.
1: Kalau ngantuk pol biasa.
0: Maksudnya enggak bisa tidur.
1: Ada kagak ada ngantuk. Yang ada perutnya keroncongan mulu.
0: Ora iso.
1: Tapi jangan dibiasakan.
0: Iya. Gemoy kayak aku nanti, Bes. Jangan dibiasakan begitu ya, Bes. Nanti kamu gemoy kayak aku, bingung mau nurunin berat badannya gimana.
1: Tapi enggak apa-apa kalau misalnya kamu lapar ya, kamu ngambil yang sehat lah. Misalnya ada buah.
0: Oh iya.
1: Kan itu menahan apa namanya?
0: Lapar.
1: Iya, jadi kita kayak kenyang lebih lama juga.
0: Kalau enggak telur aja, Bes.
1: Nah, sarapannya telur, terus juga apa namanya susu,
0: ya.
1: Abis itu minum Biosi juga.
0: Yeay, nah, cocok banget deh pokoknya ya, Besti ya. Jadi emang paling benar adalah kita hidup sehat.
1: Iya dong, harus gitu.
0: Sebenarnya gimana? Mudah ya.
1: Gimana?
0: Sebenarnya mudah.
1: Mudah sebenarnya, tapi ternyata sulit.
0: Sulit untuk dilakukan bagi orang-orang yang seperti kita-kita ini,
1: yang tidak niat gitu ya. Tapi jangan dong, kita harus memulainya dari sarapan juga jangan yang kayak terlalu berat ya. Oh. Langsung nasi Padang, yo jangan.
0: Lambungnya nanti meronta-ronta. Tolong.
1: Tapi gitu. Ada enggak yang sarapan langsung makanan-makanan berat gitu ya?
0: Ada dong.
1: Ada ya? Kayak biasanya berasa ini, kalau orang Indonesia ini kebanyakan kalau belum ketemu nasi katanya belum makan, Vin.
0: Iya, benar.
1: Kamu juga?
0: Kalau aku sih enggak. Kalau sarapan aku enggak terlalu yang berat-berat. Yang penting udah ada apa yang buat ganjil perut, oke-oke aja.
1: Batu
0: yang penting
1: makan kali ya diganjil.
0: Itu mohon maaf ya, itu kalau ditelen kayaknya juga dikunyah aja nggak bisa itu, Bu, tolong.
1: Jadi sebenarnya kalau Vina bisa ya untuk sarapan nggak yang harus nasi juga.
0: Nggak nasi kok beneran. Yang penting jam 12 itu kan udah mulai kerucuk-kerucuk ya, kalau sih makan ya.
1: jadi ketemu nasinya nanti tengah hari.
0: Siang, iya. Kalau pagi sih nggak masalah ya, mau telur aja sih udah kenyang aja gitu.
1: Iya, ya nggak apa-apa. Pagi itu kita asupannya protein ya, dari telur rebus misalnya 2 butir telur rebus sama 1 gelas susu itu udah cukup loh.
0: Iya.
1: Atau buah juga
0: pisang,
1: udah cukup.
0: Buah pisang gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Itu udah ngasih kita energi untuk beraktivitas sampai nanti ketemu nasi di tengah hari.
0: Iya, yang penting tubuh kita tetap sehat. Nah, kalau rasa lapar banget ya udahlah makan aja, enggak apa-apa, ada yang larang.
1: Karena terkadang kalau misalnya kita makan di pagi hari dengan jumlah kalori yang banyak atau karbo yang banyak, gula yang banyak, kita jadinya ngantuk loh.
0: Bener.
1: Bukannya bener. Kita semangat tuh bukan. Jadi abis sarapan kita malah pengen tidur, bahaya kan.
0: Bener, begitu. Jangan sampai kita mengalami hal itu ya, Besti.
1: Iya.
0: Boleh kita makan tapi jangan banyak-banyak.
1: Iya. Oke, pokoknya semuanya besti-besti aku ya. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Jadi bisa aktivitas seperti biasa.
0: Iya.
1: Terus juga jangan lupa konsumsi Biosi ya, Neng ya.
0: Bener banget. Yang mau dapetin Biosinya juga boleh langsung aja yuk hubungi call center di 0831-760-600 ya.
1: Oke deh.
0: Yang mau gabungan boleh banget.
1: Boleh
0: ya,
1: sayang.
0: Langsung aja hubungi di 0851-2666-6931 ya. Bisa WhatsApp, bisa voice note ya. Dan pastinya juga bisa SMS yang gak
1: boleh
0: punya.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Miosi barengan Duo Bandar. Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dalam bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pripun kok muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: kalau ketiban gajah alangka. Ya iya, ini ketiban gajah katanya, serem banget ya.
1: Lagian ngapain juga dibawa gajah ya kan, ketiban gitu.
0: Bayangin loh, bayi gajahnya aja udah berapa? Hampir 100 kilo.
1: Apalagi gajahnya yang segede itu. Oh my god.
0: Enggak, aku gak mau ketiban gajah, aku mau ketiban duit aja yang banyak.
1: Yo,
0: amin.
1: Amin ya. Amin. Semoga aja kita dihujani dengan uang, uang, uang,
0: uang.
1: Duit, duit, duit.
0: Kita, soalnya kita berdua mata duitan.
1: Hey.
0: Kayaknya semua deh.
1: Iya dong.
0: Enggak ada yang enggak suka duit.
1: Karena semuanya butuh uang.
0: Kamu,
1: bro.
0: Kamu cuap-cuap kayak gini setiap hari karena apa?
1: Karena uang.
0: Karena duit.
1: Duit, duit, duit, duit.
0: Duit.
1: Oke, Betty Tayang, yang udah gabungan bareng kita ada siapa aja sih?
0: Banyak ya, kita akan sapa-sapa untuk Besti-Besti ya. Kencengannya. Untuk Besti-Besti yang sudah ikutan gabung barengan sama kita di Bandar Dangdut BOC, kita akan sapa-sapa mereka.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Imam yang ada di Perancis. Wow, jauh ya. Perapatan Ciamis bukan? Bukan ya. Tapi emang ini dari Perancis loh Pak Imam ini, luar biasa.
1: Pak Imam jauh banget sih.
0: Ada Ibu Yusmini ya, terima kasih juga sudah ini sudah COD ini kalau Ibu Yusmini
1: iya.
0: Sama AJS ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Tini dari Karya Bakti. Thank you Ibu.
1: Terima kasih, ada Bu Hasima dari Gunung Kapi juga, terima kasih ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Pak Cimong, Pak Mardi dari 29 juga terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi Mbak Sohira. Sohira apa Sohiroh ini bacanya? Sohira tapi ya.
1: Sama aja.
0: Mbak, sehat-sehat ya Mbak ya.
1: Amin. Gak ketinggalan juga ada Bude Siti dari Suloh.
0: Suloh.
1: Bukan Suoh ya.
0: Suloh.
1: Suloh Lampung Barat.
0: Sinanggar Suloh. Oh bukan ya.
1: Suloh. Itu Tulo.
0: Bukan ya itu ya.
1: Tulo wat Tulo.
0: Iya, Ibu Sunar ya. 15 polos, terima kasih Ibu.
1: Iya, ada Pak Ponimin dari Trikora juga, terima kasih sudah hadir.
0: Oke, okay, Ibu Tinem Sendang Agung, makasih loh.
1: Pak Kadi. Tegalioso. Mas Ari dari Sumbersari.
0: Iya, lanjut lagi ada Mbak Linda dari Kembahang Lampung Barat. Ada lagi
1: Hasmawati,
0: yeah.
1: Hasmawati ya. Terima kasih.
0: Ibu Yuni Tandus, rombong 2 ini tangganya Tandus apa bukan?
1: Bisa jadi.
0: Ibu Yuni, gimana Bu? Bertetangga dengan Tandus Bu? Pasti Ibu pusing kan?
1: Sabar ya Bu, ya sabar.
0: Iya.
1: Ada Bu Binti juga dari Labda ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas Rizki dari Sri Bahwono juga, terima kasih.
0: Oke
1: ya.
0: Pak Tukirin Ukil ya, terima kasih Pak.
1: Ya.
0: Terus udah.
1: Siapa lagi? Semuanya ya.
0: Semuanya aja.
1: Masih ada lagi sebenarnya, cuma nanti kita lanjutin lagi ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Mau disapain dulu yang ada di ini ya, SPBU. Dimana? SPBU semuanya lagi tugas di sana.
1: Iya, di rumah makan, rumah makan.
0: Iya, di toko-toko, toko bangunan, toko baju,
1: di
0: toko
1: pasar.
0: Mainan. Iya, yang ada di pasar semuanya. Biasanya yang di pasar lagi panteng banget.
1: Iya.
0: Suara kita menggelegar di mana-mana loh ya. Jadi enggak enak.
1: Enggak enak kenapa?
0: Berisik banget soalnya kita.
1: Enggak apa-apa, daripada kita mah diem-diem bae gitu kan. Mendingan kita berisik.
0: Betul banget.
1: Mas Andon juga terima kasih selalu hadir hari ini ya. Ada Mpo Ati juga. Besi-besi semuanya.
0: Oh, mau bakso, Po?
1: Mau.
0: Besti aku, nanti kita punya ini loh, punya info kesehatan juga ya, Vin ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bahas apa?
1: Tapi Neng Naya tuh paling sukanya kalau makanan Sunda. Kan orang Sunda itu biasanya identik dengan kencur.
0: Iya, iya, iya.
1: Biasanya yang sering sekali anak-anak muda zaman now.
0: Yang lagi viral sekarang kan makanan itu pasti seblak dong.
1: Iya, seblak dengan pertoping-topingannya.
0: Kamu suka juga?
1: Suka banget.
0: Suka banget ya. Kayaknya hampir semua Gen Z itu suka seblak.
1: Iya,
0: ya.
1: Bahkan Gen Alpha juga suka.
0: Iya, aku gen apa sih aku ya? Gen milenial aku ya. Gen apa? Gen tidak diakui karena udah tua banget.
1: Gen global.
0: Ada yang suka seblak kan nih besi-besi aku?
1: Pasti suka sih.
0: Pasti suka. Apalagi yang ini,
1: bapak-bapak juga suka.
0: Yang kan kalau di persebelakan tuh prasmanan gitu ya.
1: Iya,
0: kita jadi kita kayak ngambil-ngambil dulu mau apa nih toppingnya. Ada kerupuknya.
1: Iya.
0: Ada dumpling-dumplingnya itu.
1: Betul.
0: ada jamur,
1: telur,
0: ceker,
1: ada ayam juga balungan-balungan gitu,
0: iya,
1: bakso-bakso,
0: ada minyak. Terus apa kamu favoritnya?
1: Kalau aku sih favorit perdamplingan ya, kayak yang seafood-seafoodnya kayak gitu kan. Terus habis itu sayurannya yang banyak, ditambah lagi sama
0: kerupuknya yang banyak.
1: Yangki.
0: Oh iya,
1: enak itu Endo.
0: Iya Endo, apalagi pedes.
1: Kapan kita akan buat?
0: Bisa, abis ini juga ya? Bisa sih sebenarnya. Tapi kencurnya gak ada.
1: Kencurnya mehong. Tahu gak 60 ribu?
0: Beli aja lah ya. Pantesan aku kemarin cari di itu, di toko gak itu gak ada.
1: Iya,
0: emang pas mahal. Aku ubak-ubak, kenapa ini isinya cuman kunyit, jahe, dan lengkuas?
1: Karena kencur emang benar-benar mahal.
0: Lagi
1: banget.
0: Mahal banget
1: ya, ya. Cuman ya gak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan kita itu tetap mengonsumsi mengonsumsi, tetap makan seblak. Soalnya kan itu makanan favorit banget.
0: Iya.
1: Tapi kita perlu hati-hati ya Bes ya.
0: Kenapa
1: jangan
0: sih
1: terlalu banyak-banyak makan seblak?
0: Kenapa?
1: Karena itu bisa berpengaruh ke kondisi kesehatan tubuh kita.
0: Masa?
1: Terutama bagi wanita.
0: Masa sih?
1: Iya. Nanti banyak banget kasusnya yang udah mengalami permasalahan
0: kesehatan,
1: kesehatan
0: gara-gara?
1: Terutama di rahim. Di ovariumnya. Kan cewek kan punya rahim tuh.
0: Iya.
1: Jadi itu tuh banyak banget yang selalu mengonsumsi seblak, makan makanan instan itu yang menyebabkan kanker atau kista.
0: Ih, gak mau lah.
1: Sampai dindung perutnya kayak
0: lindung?
1: Orang hamil.
0: Padahal bukan hamil.
1: Bukan, itu
0: ternyata
1: adalah kista.
0: Oh my God.
1: Bayangin, dia masih gadis tapi udah punya kista sebesar itu. Ada yang sampai 5 cm, ada yang lebih dari itu. Ya kan? Itu kalau kista itu adalah salah satu kayak kantong, kayak cairan gitu ya isinya tuh. Dan itu dari makanan yang selama ini kita konsumsi.
0: Berarti ngaruh ya dari makanan-makanan yang kita makan ya. Oh my God. Berarti ya udah nanti kita bahas yang lebih detail lagi.
1: Boleh,
0: aja
1: boleh,
0: ya Neng
1: ya.
0: Oke, besi-besi aku nanti kita akan bahas seputar si seblak ini ya. Endul, tapi ternyata kalau misalnya kita konsumsi berlebihan bahaya ya.
1: Iya, jangan sering-sering.
0: Iya, oke, baiklah kalau gitu. Nanti kita akan balik lagi masih di Bandar dan Radio si barengan dua bandar.
1: Asik-asik.

Yosi lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, ngatu terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas. Untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas. Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 11 siang.

0: spesial untuk Bara Resti, aku yang masih pantang di Bandar Dangdut BOC ya. Ada Tasya Rosmala dengan pecah 1000. Dulu ya, zaman aku lagi kecil, kalau misalnya aku memecahkan memecahkan gelas atau piring, wow, ini emak aku udah langsung melotot matanya.
1: Hey, kenapa itu bisa pecah?
0: Iya kan?
1: Iya kan, jadi 1000.
0: Bukan karena apa-apa, takutnya nanti kita terkena pecahan belingnya.
1: Iya sih, berarti itu tanda
0: bahaya. Iyalah. Bener gak sih? Ada suara-suara yang membuat aku kaget, ya kan? Gimana sih? Salah. Ada suara-suara yang menggetarkan. Di sini kan ada punya gue. Di mana ya? Tapi ini di bawah. Malah pergi kemana dianya? Besti aku ya. Tadi kan kita sudah berjanji, Ini di manalah dia perginya malahan ya? Kita tadi akan membahas ini. Kita akan membahas seputar ini ya, seputar penyakit kista, ya kan? Apa sih sebenarnya menyebabkan timbulnya kista gitu ya di tubuh kita? Yang biasanya juga kebanyakan ini menyerang, ya kan, kaum wanita. Berarti kita dong ya, Neng ya?
1: Iya, bener banget, dari anak-anak.
0: Kamu wanita bukan?
1: Terus ini suaranya yang paling syahdu
0: imut
1: ini,
0: ya.
1: Dikiranya apa? Cowok.
2: Woi.
1: Jadi sebenarnya Besti ya, makanan itu tidak memicu kista secara langsung. Sebenarnya begitu.
0: Oh, jadi enggak langsung begitu makan kena kista enggak ya?
1: Enggak dong. Tapi pola makan yang buruk itu ternyata memang dapat memicu ke ketidakseimbangan hormon kista.
0: Oh,
1: ya.
0: Begitu.
1: Dan makanya itu peradangan yang bisa membuat kista ovarium itu tumbuh dan juga membesar. Karena beberapa jenis makanan juga perlu kita waspadai ya.
0: Iya.
1: Naon sih?
0: Sekarang gantian gue yang nyariin itu.
1: Naon?
0: Oke, lanjut.
1: Orang lagi fokus-fokusnya dia tolah-tolah kirain ngapa gitu kan.
0: Gue nyariin handphone gue kemana?
1: Lah itu di belakang dia sendiri. Ya ampun Gusti.
0: Ya udah lanjut sok, bro. Informasi berikutnya seputar itu tadi.
1: Ya, jadi emang benar ya Besti ya, bahwasanya makanan itu enggak terlalu memicu kista, tetapi kita juga harus mewaspadai itu.
0: Ya,
1: jangan sampai kita makan-makan yang berlebih, terutama adalah makan dan minum manis. Karena kandungan gula tinggi itu menyebabkan lonjakan insulin yang ternyata dapat memicu ketidakseimbangan hormon. Kita.
0: Gitu.
1: Jadi makanan yang manis-manis itu dapat memicu. Kalau misalkan kita makannya tuh berlebihan
0: setiap hari ya.
1: Jadi jangan sampai kita makan manis-manis berlebihan ya. Lihat aku aja udah manis.
0: Koream.
1: Iya,
0: koream banget.
1: Bisa juga karbohidrat olahan. Seperti apa sih contohnya mie instan yang sering banget makan mie instan.
0: Terus
1: roti putih, kue, gitu kan itu ternyata ya bisa memicu lonjakan gula darah juga, gitu, yang bisa menyebabkan permasalahan kista ovarium itu,
0: Bisa juga
1: daging olahan dan juga biasanya disebutnya adalah daging merah gitu ya, seperti kayak daging olahan merah tuh kayak sosis gitu,
0: sosis, kan. Nugget.
1: Itu atau bakso kemasan biasanya kan kalau kita
0: yang frozen gitu ya
1: tuh yang paling berpengaruh banget.
0: Padahal itu teh kayak mama pasti stok
1: simple
0: kayak gitu
1: enak
0: loh
1: kan?
0: Kayak misalnya besok mah sarapan yang cepet aja, aku punya nugget gitu, aku punya sosis di freezer aku.
1: Jangan biasain begitu,
0: jangan.
1: Apalagi
0: ya ternyata ya
1: anak-anak
0: set tapi ternyata nggak bagus ya say.
1: Iya, kecuali kalau memang kita tuh bikin sendiri kan kita tahu ya itu bagus nggak apa-apa kalau kalau bikin sendiri. Terus bisa juga nih permasalahan kista itu bisa terjadi karena gorengan dan lemak trans.
0: Nah orang Indonesia kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari gorengan ya. Apa-apa gorengan itu nggak bagus ya. Loh.
1: Kalau kita makannya di rumah sendiri ya, nah, itu nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa karena kita tahu minyaknya, istilahnya yang bagus. Kalau di abang-abang gorengan kan udah bisa jadi dia udah berulang-ulang ya. Gitu takutnya ya itu tadi bisa kena kanker juga loh say.
1: Karena memang makanan yang digoreng berulang atau tinggi lemak jenuh itu dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi wanita. Aduh, ya.
0: Serem banget ya. Berarti ngaruh juga ke kesuburan wanita ya.
1: Kan ada banyak banget, terutama nih anak-anak zaman sekarang itu sering banget loh neng dia tuh kayak haidnya tuh nggak lancar.
0: Ternyata ya kan? Itu mungkin
1: pengaruh dari
0: itu tadi makanan yang tidak sehat, makanan Gen Z yang kayak entahlah aneh-aneh ya sekarang nih.
1: Iya, kan banyak banget ya aneh-aneh ya.
0: Dan memang kayak menggugah selera, terus anak-anak juga FOMO untuk kayak kalau belum beli kayaknya belum afdol gitu loh.
1: Jangan sampai kita itu termakan dengan apa ya yang viral-viral kayak gitu.
0: Jangan FOMO lah.
1: Lebih baik kita itu kalau misalkan ada yang viral kita cari tahu aja tuh gimana caranya bikinnya gitu, bikin sendiri aja.
0: Kita bikin sendiri ya. Tapi belum tentu berhasil juga sih.
1: Ya enggak apa-apa, seenggaknya kan kita usaha sendiri.
0: Jadi atau kita
1: bahannya sendiri.
0: Iya,
1: gitu.
0: Atau kita modifikasi lah bahannya. Misalnya nih kurang sehat kita bisa ganti lah dengan bahan lain yang lebih sehat.
1: Nah, gitu ya besti-besti, terutama untuk orang tua di anaknya itu diperhatikan, apalagi yang masih gadis ya, yang masih remaja, itu benar-benar diperhatikan banget karena itu berpengaruh loh. Anak-anak zaman now tuh lihat informasi yang sering banget beredar ya di media sosial kayak salah satu dia tuh sebagai kasir ya di sebuah perusahaan
0: rumah makan
1: itu bayangin dia tuh kebanyakan makan seblak katanya
0: gitu.
1: Makan seblak makan pokoknya yang instan kayak gitu ya, pedas. Ternyata dia tuh kayak hamil, dikiranya hamil ternyata
0: padahal
1: bukan, itu adalah kista yang udah bener-bener besar sekali. Karena kista itu kan kalau membesar kan bikin perut kita itu bener-bener kayak
0: ikut,
1: orang hamil
0: ikut membesar juga perutnya ya. Jadi memang penampakannya kayak orang hamil, ternyata pas di ini nggak hamil ya. Ternyata ada kistanya. Oh my god, serem banget
1: itu ya besti ya. Terus kemudian juga yang satu lagi adalah kafein berlebih.
0: Iya.
1: Kan sering banget nih, terutama di kota-kota itu kan ada tempat nongki-nongki kayak kopi gitu.
0: Shop.
1: Itu sebenarnya salah satu hal yang ternyata nggak baik juga kalau kita konsumsi kopi atau kafein yang
0: berlebih ya.
1: Kopi soda gitu kan. Itu juga sebenarnya nggak boleh kita berlebihan.
0: Iya, sesekali nggak apa-apalah ya. Tapi kalau misalnya setiap hari, apalagi sehari bisa lebih dari 3 gelas.
1: Waduh.
0: Oh my god.
1: Jangan ya.
0: Jangan say. Anak-anak sekarang kayaknya belum gaul nih kalau belum nongki-nongki di coffee shop. Gaya
1: boleh
0: banget.
1: Boleh kita nongki tapi seenggaknya kita pilih makanannya. Gitu loh.
0: Boleh nongki itu nggak apa-apa.
1: Tapi jangan keseringan juga. Kenapa?
0: Iya, maksudnya yang dipesan.
1: Setiap minggu gitu kan harus gitu ya.
0: Makanan yang dipesannya itulah yang kayak kita harus memilih-milih dulu lah.
1: Yes, jangan sampai kita memilihnya yang salah ya, Besti ya. Malah memperburuk kondisi tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Ya, kan sebenarnya bagi sebagian wanita itu bukan sebagian ya, seluruh wanita di dunia ini tuh sebenarnya ada kista. Cuman gimana caranya supaya kita itu bisa kistanya tuh nggak terlalu membesar gitu.
0: Dan membahayakan juga untuk tubuh kita ya. Kalau misalnya udah besar berarti kan memang harus diambil dong, diangkat. Kalau misalnya udah bener-bener gede banget kayak tadi bisa bikin perutnya kayak orang hamil, nah kan? Coba kalau nggak diangkat berarti kistanya kan bisa membesar-besar lagi, perutnya makin besar dong.
1: Iya dong, dan itu bikin kita perutnya jadi begah loh neng.
0: Ngaruh juga ke siklus itu tadi, menstruasi dan juga kesuburan.
1: Iya, kalau kita udah punya kista itu tuh haidnya tuh jarang banget ya. Terus kemudian juga mungkin bisa jadi keluarga sehat juga ngerasain kayak tiba-tiba tuh kayak mual gitu, kayak bener-bener kayak orang hamil. Tapi itu sebenarnya bukan hamil. Bukan. Ternyata itu adalah salah satu permasalahan kista yang ada di dalam tubuh kita.
0: Oke. Nah, besti aku, mulai sekarang lebih berhati-hati lagi ya dalam mengonsumsi makanan, jajan lah. Intinya sekarang tuh jajan ya. Katanya sehari tanpa jajan udah bingung aja ya. Coba kalau misalnya kamu ini deh, sekarang resep-resep banyak tuh di ini ya, di aplikasi-aplikasi lah gitu. Kamu bisa sambil belajar-belajar memasak lah ya. Jadi bisa dimodifikasi bahan-bahannya dengan yang lebih sehat.
1: Betul. Jadi kita nggak perlu makan makanan yang ya sering banget beli-beli kayak gitu. Kalau bisa bikin sendiri, kenapa enggak gitu kan?
0: Iya. Kalau kita memang tipe-tipe yang ini ya, selain takut kena penyakit, kita juga ngirit lah. Ya.
1: Lebih baik kita bikin sendiri, dapat banyak puas makannya kan.
0: Iya, mendingan gitu. Jadi semua bisa makan satu rumah.
1: Yes, betul banget.
0: Kalau jajan tuh kayak aduh enggak cukup deh, kayaknya terbatas banget gitu loh. Enggak bisa nambah juga.
1: Nah, iya, nanti aku enggak ngasih kamu soalnya ini aku beli.
0: Nah, kan?
1: Nanti
0: aku ajak kurang. Gitu.
1: Iya. Makanya gitu ya, Mesti.
0: Mendingan
1: ya.
0: Kita inilah
1: bikin sendiri aja.
0: Bikin sendiri yang memang kita tahu kebersihannya.
1: Iya.
0: Komposisinya apa?
1: Betul.
0: Kayak bikin gorengan kalau misalnya untuk kita sendiri ya, kan kita tahu minyaknya
1: sekali
0: bagus
1: goreng.
0: Ya, sekali goreng ya. Begitu, Besti. Nanti dilanjut lagi ya untuk pembahasan kista ini.
1: Betul.
0: Kira-kira kita harus ngapain supaya enggak terhindar dari maksudnya terhindar dari si kista ini.
1: Iya, nanti kita bakal bahas satu persatu ya.
0: Iya dong, sayang aku, cinta aku. Oke, kalau gitu Besti-besti jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Dua Bandar.
1: Si.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: dititipin teman aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngebiosi.
5: Biosi, pun telas minta botol bu biasa.
4: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik segedik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
5: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
4: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya.

0: aku. Kita masih di Bandar Dangdut Biosi barengan sama dua bandar.
1: Ya, ada yang Bandar Nayar.
0: Dan juga Neng Bandar Vina ya.
1: Masih kita gengin yang kasih sama denang-denang yang enak
0: iya
1: sekali
0: dong. Seperti yang barusan kita dengerin bareng ada yeah. Luciana Jelita Adela. Akhir sebuah cerita, tapi tenang aja belum berakhir kebersamaan kita. Masih ada waktu ya.
1: Masih ada berapa menit lagi sih Neng?
0: Masih berapa ya, kita cek dulu. Masih ada satu segmen lagi.
1: Oke lah
0: ya.
1: Kalau begitu kita mau absen dulu.
0: Iya boleh kita dulu, absen nih. Dulu sayang aku cinta aku.
1: Ya udah, ada siapa aja kira-kira
0: kehelanya, iya kak dihelanya. Bisi kebablasan etate Gustin Wagungnya kehilangnya. Tapi ke mana itu sih? Can aya deui ternyata ianya. Terima kasih pada resi aku yang masih panteng kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Ya, yang lagi di perjalanan selamat sampai tujuan.
1: Amin.
0: Perhatikan keselamatan diri Anda dan juga orang lain di sekitar Anda.
1: Ya, jangan kebut-kebutan ya, Ren.
0: Iya, tapi kadang ya namanya celaka teh enggak ada di kalender ya Neng Vina ya.
1: Iya,
0: kita ngiranya hati-hati teh di jalan. Hati-hati di jalan, padahal mah
1: hati-hatinya di mana?
0: Di mana aja juga hati-hati. Buktinya kayak kemarin tuh kan ada yang lewat itu di barbershop ya. Coba bayangin di barbershop ya, di tempat cukur.
1: Ya.
0: Jadi ada yang lagi cukur rambut ya, si mas-mas barbershopnya sama pelanggannya ini lagi ya lagi biasa lagi potong rambut gitu ya. Tiba-tiba ditubruk sama mobil.
1: Bukan, kita tuh padahal udah diem aja tapi tetap aja
0: kan?
1: Kenapa gitu?
0: Bayangin, coba gue.
1: Emang ya orang-orang tuh kadang berkendara tuh seenaknya sendiri.
0: Iya, kayaknya mah ini sih kayaknya mah supirnya ngantuk
1: ya.
0: Atau rem blong.
1: Nah,
0: itu sih antara dua itu sih ya.
1: Jadi kita tuh kalau sebelum berjalan dicek dulu bestie.
0: Iya.
1: Tapi emang kadang tuh kalau kita berjalan enggak tahu ya Neng ya. Kadang tiba-tiba tuh kayak remnya, loh, tadi tuh remnya baik-baik aja gitu ya. Tiba-tiba blong.
0: Makanya itu
1: juga pernah terjadi.
0: Makanya memang kita harus berhati-hati ya. Enggak cuma di jalan, di mana we hati-hati lah pokoknya mas. Dan berdoa
1: lagi cukur aja disuruh hati-hati kuna.
0: Ya kan? Itu kayak kita enggak akan berpikir sampai ke sana, kita akan ditubruk gitu ya.
1: Ya ampun, itu terus gimana?
0: Iya, alhamdulillahnya sih keduanya enggak kenapa-napa. Cuman ya itu tempat barbershopnya ya hancur lah.
1: Padahal barbershopnya enggak nakal, enggak apa-apa tiba-tiba.
0: Enggak apa-apain dia lagi anteng lagi diem aja.
1: Sedih banget ya kan.
0: Mudah-mudahan hari ini semuanya diberikan perlindungan,
1: amin,
0: keselamatan ya. Jadi
1: pelancaran ya, Bel.
0: Betul. Jadi mau berangkat kerja, berangkat sekolah ya, mau kemanapun aktivitas berdoa dulu ya.
1: Iya, kadang kita aja lagi jalan-jalan kita udah hati-hati, tiba-tiba
0: orang lain enggak hati-hati.
1: Bukan gitu.
0: Apa?
1: Tiba-tiba kita kesandung gitu ya, padahal ngelihat di depan tuh kayaknya udah enggak ada apa-apa gitu kan.
0: Tetap aja.
1: Tapi tetap aja kayak kok tiba-tiba kesandung.
0: Ada apa sih?
1: Si Dane.
0: Nah, itu dia ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung bersama kita ya.
1: Iya.
0: Berhasilnya teh nomornya pohonya. Di 0851-2666-9931.
1: Iya.
0: Ya, Ibu Saminem, Toto Mulyo.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Terima kasih. Terus juga ada Bu Siti ya. Makasih Bu Siti. Lanjut lagi ada Mbah Giono.
1: Selamat beraktivitas.
0: Iya, Mbah, sehat-sehat ya Mbah ya. Lanjut lagi ya, ada Pak Heri Toto Harjo juga, makasih. Ini COD Pak Heri, kayaknya lagi sibuk banget Pak Heri, gak bisa ini. Gak apa-apa, bisa
1: kenapa,
0: hubungin
1: Pak?
0: Apa?
1: Sibuknya kenapa?
0: Sibuknya, ternyata dia punya ini toko.
1: Oh ya, biasa kalau orang toko gitu ya.
0: Kayaknya pelanggannya lagi padet banget, gak bisa. Gak bisa aku keluar loh, Teh Naya. Gimana? Loh, tenang aja, ada AJS tuh loh yang standby ya. AJS
1: Tri Rama ada AJS.
0: Seneng banget, dia kalau banyak yang COD dia tambah seneng.
1: Oh iya.
0: Loh, gitu. Terus ada Ibu Darsi ya, yang ada di Raman Persil 14 juga, makasih Bu.
1: Makasih Ibu.
0: Terus juga ada Mama Deca. Selamat aktivitas Mama Deca, Mama Eka, terus Bunda Daryati, Pak Supri di Raman ya, banyak banget ya. Terus juga Pak Husnul, Maya Husnul ya. Terus juga Pak Aska di kantor. Pak Aska panen apa sekarang Pak Aska ya? Kantornya, kantor bisa panen loh dia.
1: Pak ya?
0: Iya. Kantornya kan di ladang. Oh.
1: my god, iya.
0: Dia kan nyebutnya kantor, gitu.
1: Biasanya suka ini, suka nganterin timun dia.
0: Oh, berarti itu lagi panen timun.
1: Iya.
0: Oh, nganterin kacang lagi panen kacang.
1: Iya.
0: Oh, nganterin oyong lagi panen oyong.
1: Mudah-mudahan ini ya, apa namanya, panennya selalu berhasil.
0: Amin, biar kebagian.
1: Iya.
0: Ya ampun, oke deh kalau begitu kita lanjut lagi pembahasan kita nih.
1: Iya, besi aku seputar kisah tadi ya.
0: Kita udah tahu makanan-makanan yang ternyata bisa menyebabkan
1: pemicu
0: kisah. Oh, pemicunya ya.
1: Betul.
0: Dan gimana sih caranya penanganan supaya kita itu terhindar ya dari permasalahan kista? Gimana, Neng?
1: Iya, pastinya harus menerapkan pola hidup sehat, ya kan? Makan makanan yang sehat, banyak mengandung serat, ya, vitamin juga. Minum air putih yang cukup, besi-besi aku.
0: Iya,
1: jangan kebanyakan begadang, jangan begadang. Ya kata Bang Haji, kalau nggak ada gunanya jangan begadang, ya. Karena ini juga bisa mengakibatkan stres. Ya kalau misalnya kurang istirahat jadinya stres, depresi, akhirnya berpengaruh kepada hormon kalian. Akhirnya apa? Menstruasi tidak lancar. Ada juga yang menstruasinya terlalu lancar ya, sebulan dua kali. Ada yang gak menstruasi, ada yang sebulan malah bisa berkali-kali.
0: Kalau itu
1: sampai
0: biasanya
1: ini pendarahan
0: ini atau miom atau
1: itu dia. Sama-sama juga serem kan kalau kamu mengidap penyakit tersebut, Besti ya. Terus juga selain itu kamu bisa menambah ya suplemen untuk kesehatan tubuh kamu. Pastikan Biosi menjadi pilihan kamu, Besti.
0: Ya, karena Biosi ini bisa ya untuk melawan permasalahan tersebut, Besti. Karena kalau misalkan kita udah ngalaminya, kita bisa untuk terapi ya dengan menggunakan obat herbal.
1: Iya, betul.
0: Yang tersedia di seluruh jaringan Trinama FM.
1: Iya, karena kisah itu kalau misalnya masih kecil, kedeteksi cepat gitu ya, kedeteksi masih kecil tuh enggak harus selalu dioperasi.
0: Iya.
1: Yang
0: pindah
1: jadi bisa hilang dengan sendirinya terkadang. Makanya itu kalau misalnya kita memang udah ngerasa atau kita udah tahu kita punya kista, ukurannya masih kecil, cepat-cepat aja kita rubah pola hidup kita, pola makan kita, terus ditambah lagi dengan konsumsi Biosi ya.
0: Betul.
1: Jadi nanti akan hilang dengan sendirinya.
0: Dikombinasi bisa ya, Best.
1: Betul.
0: Ya, dengan kapsul Prokanda karena ini cocok banget untuk penderita kista, miom, atau juga permasalahan kanker dan tumor yang lainnya.
1: Itu dia besti-besti aku yang bisa kamu lakukan ya kan. Tapi kalau bisa sih mencegah lah ya, daripada mengobati. Selalu biasakan hidup sehat, jangan
0: makan
1: nunggu
0: makanan yang sehat.
1: Jangan nunggu sakit dulu baru kamu cari obat. Dari sekarang walaupun kamu ngerasa kamu baik-baik aja, tetap minum Biosinya ya.
0: Iya dong.
1: Oke deh besti-besti aku, nanti kita bakalan balik lagi. Masih ada waktu sedikit, kita goyang dulu.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane ati perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya

0: Santi lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Asik-asik tapi waktunya ya.
1: Ya ampun, wes abis
0: besti. Abis besti ternyata ini udah benar-benar penghujung banget, penghujung acara banget.
1: Gimana ya dong?
0: Ya enggak apa-apa, besok kan kita ketemu lagi.
1: Iya, ya. Tenang aja ya besti ya. Pokoknya setiap hari kita selalu menemani besti-besti semuanya.
0: Iya dong.
1: Selama 2 jam.
0: Nah, itu dia. Tuh besti-besti jangan lupa selalu konsumsi herbal Biosisi Haganya setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh Anda.
1: Betul.
0: 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes.
1: Iya. Ya. Langsung ada jadwal rapatkan di radio kesayangan kamu ini.
0: Betul banget ya. Sudah kalau gitu kita berdua pamit ya. Sayang aku cintaku ya.
1: Iya. Bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Polisi mengungkap fakta lain di balik kasus begal bersenjata api yang menembak seorang pelajar di Lampung Utara. Tersangka Ruslan, 39 tahun, ternyata bukan pemain baru dalam aksi pencurian dengan kekerasan. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland, mengatakan Ruslan merupakan residivis yang tercatat pernah terlibat dalam sedikitnya 13 kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Lampung Utara pada 2017 hingga 2018. Belasan perkara tersebut dilakukan Ruslan bersama sejumlah pelaku lainnya. Sasaran mereka mayoritas adalah sepeda motor milik warga. Setelah pernah menjalani hukuman, Ruslan kini kembali berhadapan dengan hukum. Ia diduga menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan yang menembak seorang pelajar di Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat pada 19 Agustus 2026. Dalam aksi terbaru tersebut, korban Aldi ditembak di bagian perut setelah berusaha mempertahankan sepeda motornya dari pelaku. Polisi juga mengamankan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diduga digunakan dalam aksi tersebut saat menangkap Ruslan di Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan pada Kamis kemarin saat dini hari. Petugas Polsek Tanjung Karang Timur menangkap seorang wanita berinisial ES, 36 tahun, yang diduga kuat menjadi pelaku pembuangan jasad bayi laki-laki di dalam korong-korong aliran air Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pelaku yang merupakan ibu kandung korban diringkus di kediamannya di Kelurahan Sawah Lama pada Kamis siang kemarin setelah polisi melakukan penyelidikan maraton selama 2 hari sejak penemuan jasad bayi pada Senin lalu. Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Tony Apriyadi menyatakan pengungkapan kasus berawal dari penelusuran fakta di lapangan serta keterangan sejumlah saksi. Penyelidikan kemudian mengerucut kepada ES, seorang janda yang diduga melahirkan bayi tersebut seorang diri di kamar mandi tanpa bantuan medis. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui telah membuang bayi yang baru dilahirkannya. Diduga kuat, aksi nekat tersebut dipicu lantaran bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. Usai menjalani pemeriksaan awal, terduga pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan perawatan medis pasca melahirkan. Saat ini penyidik masih mendalami motif pasti pelaku serta mendalami potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya, ES dijerat pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pekerjaan jalan Provinsi Gunung Sugih, Kota Gajah, Lampung Tengah berhenti sementara gara-gara pencurian besi. Sebab pencurian tersebut mengakibatkan pihak proyek mengalami kerugian hingga lebih dari 43 juta rupiah atas 747 batang besi yang hilang dicuri. Aksi pencurian tersebut diketahui setelah pihak proyek melakukan penghitungan ulang dan menemukan ratusan batang besi raib. Koordinator keamanan proyek jalan Provinsi Gunung Sugih Kota Gajah, Hengki Jayaputra, mengatakan material yang hilang sebelumnya disimpan di halaman kem tempat tinggal para pekerja di kawasan Kampung Buyut. Kehilangan tidak langsung diketahui karena material diduga diambil dalam beberapa kesempatan. Hengki mengatakan pihak keamanan kemudian melakukan penelusuran internal untuk mengetahui penyebab berkurangnya material. Dari proses tersebut, dugaan mengarah kepada seorang pria berinisial A yang disebut telah mengakui perbuatannya. Meski demikian, Hengki menegaskan perkara tersebut telah diserahkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai hukum. Pihak proyek melaporkan dugaan pencurian tersebut ke Mapolres setempat pada Selasa, 25 Agustus kemarin. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. 93,1

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare dulur-dulurku pada saya dulur-dulur tulung. Udan apa panas kono lur? Ya Allah Gusti, enggane ketisuk mentorong ke jam 6 tekan aya wene engko tekan jam 6 maning enggane kelup-kelup mongah-mongah aya gue ya. Tapi ya wis ora apa-apa dulur-dulur, ayo pada disyukuri disangga bareng-bareng. Anu kepriwe maning kaya gue wong urung wayahe disukani Jawa dulur-dulur nggih, tetep semangat dulur-dulur nggih. Sumangga sing nembe wangsul saking makaryo sing badhe budal salat Jumat kayane wis ketinggalan lah. Ketemu maning karo Nini Sari di Kramat dulur-dulur tengah bicara kelenengan nggih, tasik kali jampi herbal radio Tramalan jaringannya sumangga ada berak lalan ngisuk ana cek kesehatan nang radio inovasi dulur-dulur sumangga nggih, nek pada konsultasi kali Bunda Mita Aninjaya ya tekan jam pira nih kowe ya serampunge ya. Nek karo Nini nek saiki jam 12 tekan jam 3 sore nggih, ketemu nang dina jemuah paing sasi mulut tak mulut apa beda mulut sih kia beda mulut ini nek iya mulut sapar mulut kan salah tanggal 28 Agustus 2016 nggih, tasik kali jampi herbal dulur-dulur promone kada sanget, sumangga saged telepon call center Agarilus mbok menawa panjenengan badhe pesen kae kowe ya, hubungi mawon mungkin saged didukekna duking griya bayar di tempat. Nek sing ado-ado ya dikirim, sing penting sabar kowe jangan lewat pihak ekspedisi. Nek sing pada cedek-cedek ya wis mari ngene bae kaya ya nang isuk nang radio inovasi dilajengaken malih tanggal 3 doso dulur-dulur teng rumah makan Rowo Ireng tengene Pak Nasikin tanggal 3 doso setunggil teng radio Kansa dulur-dulur nggih, dulur-dulur sing wonten Tridatu sekitare aja pada kelalen sami dicatet nggih, cek kesehatan teng radio Kansa tanggal 3 doso setunggil biasane dina Selasa ke dina Senin nggih, enten konsultasi saking Jawi kali Bunda Mita Aninjaya monggo pada konsul nopo nggih dulur-dulur dilajeng tanggal setunggile dulur-dulur teng Margo Toto Metro Kibang sumangga dulur-dulur nggih, sami dugi sami konsultasi mbok menawa apa keluhane Rika sing selama iki kur diwayo obat rong produk maksudnya kayak gue mbok menawang kok ditambah yakeh dulur-dulur njih, saya kira susah pada maringin dengan dulur yuk ngibing maning karo kelenengan pancen jos.

mangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal radio tramalan jaringane dulur-dulur sumangga nggih saged ditumbas teng radio tramalan jaringane sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji lumantar radio tramalan jaringane sing nembe wangsul saking netepi ibadah salat Jumat nggih kanggo bapak-bapak kanggo adik-adik nggih moga-moga diparingi sehat kabeh jabada kelalen ya dulur-dulur benceng dulur-dulur nggih tanggal 29 Agustus enten cek kesehatan teng Radio Inovasi sing badhe konsultasi sumangga kali Bunda Mita Aninjaya nggih dilajengaken tanggal 30 Agustus teng Rowo Ireng nggih teng rumah makan Rowo Ireng teng gene rumah makan Pak Nasikin nggih niku wau sumangga sing badhe konsultasi nggih monggo nggih dilajengaken tanggal 30 setunggil dulur-dulur teng Margo Toto Metro Kibang nggih semangga sami dugi sing badha tanggal 30 setunggil kapoten diralat teng Radio Kansa dulur-dulur Tridatu lah ninine wong tes nyebut kae kowe ya diguyur nang arep nini-nini iki mau nggih. Tanggal setunggile teng Margo Toto nggih dulur-dulur sumangga sami dugi promone kathah sanget nggih paket pahlawan paket tema tiada lawan. Sumangga kuat sanget nggih. Sing garep telepon sumangga 08 12 12 931 cendol. Ora uli telepon nang nomor nini-nine ya, ora nanas suarane. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk nggih matur suwun sanget nggih niki wau enten Bu Samini COD Kejubung Raya matur suwun nggih sampun tumbas teng sampun didukekne teng Mas Budi Pak Rianto Tigeneneng matur suwun keluhane asam lambung niki wau sampun tumbas teng Radio Duta Paramita pembelian kedua nggih Ibu Mursih Pekalongan nggih keluhane kolesterol pembelian kedua ugi Bu Mursih nggih. Sampun tumbas teng Radio Duta Paramita. Enteng malih Mbah Wakijem Sendang Agung nggih tumbas teng radio. Oh niki wau Bu Musri tumbase biosi nggih. Bu Wakijem tumbas Kardinas Kualen. Ampun supek nggih Mbah Wakijem mengken ngenjing dugi nggih teng Radio Inovasi mbok menawari ka badhe konsultasi nggih. Sugeng siang ugi matur suwun sanget kangge Pak Yanto Gedung Kerja Sakti keluhannya asam urat nggih enten asam lambung dan vertigo baru pertama kali konsumsi nggih tumbase teng Radio Bima tumbas biosi kali Kardina Sekualen nggih Pak Katirin Subing Karya matur suwun untuk istrinya sarap kecepit matur suwun sampun tumbas teng Radio Inovasi tumbas biosi sihaga dulur-dulur nggih Pak Katirin ampun supaya benjeng dugi malih mboten napa-napa nek badhe konsultasi nggih monggo badhe cek kesehatan nggih monggo enten nggih monggo-monggo dugi nggih Pak Sri Mulyani Terbanggi Mulia sering redeg sama asam lambung sudah pernah konsumsi niki wau sampun tumbas teng Radio Inovasi nggih enten Pak Darso BLJ untuk menjaga kesehatan niki wau Pak Darso tumbas Kardina Mata Pak Dedi Raja Wali keluhannya asam urat pertama kali konsumsi matur suwun sampun tumbas teng Radio Bima nggih Pak Subagio tetangga Pak Aska Toto Arjo Pak Bagio matur suwun nggih niki wau sampun tumbas susu nggih susu Etawasi sing 203 matur suwun sangat enten Bu EN Terbanggi Mulia sekarang sakit sariawan sudah 1 tahun nggih alhamdulillah niki wau nggih sampun tumbas nggih teng Radio Inovasi nggih Pak Margono matur suwun saking Blora Pak Margono ampun supe benjing dugi apa kabar Rikara pengen ketemu karo Nini Sari sing ayu dhewek saumah
Atur suwun sangat nggih Pak Margono, mugi-mugi paringi sehat nggih. Moga-moga dulur-dulur aja pada kelalen, sumangga sami dicatet jadwal cek kesehatan nggih. Kalek nek sing badhe konsultasi kali Bunda Mita Ninjaya sumangga nggih. Enten Bu Sarima matur suwun, sumangga Bu. Telepon malih Bu. Monggo dereng urung ana sing telepon ya. Ana ora ana sing telepon yang ibing bahaya. Heeh, wis disiapna urung lagune? Yuk, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur pada

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan

0: Pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari tribatanews.lampung, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lampung Timur terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi berbasis teknologi, tertib pajak, dan lalu lintas. Pada Kamis 20 Agustus 2026 pagi, personel Satlantas Polres Lampung Timur melaksanakan sosialisasi barcode laka respon cepat di Jalan Lintas Timur, tepatnya di Simpang Traffic Light, Mataram Marga, Kecamatan Sukadana. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan akses pelaporan kecelakaan lalu lintas yang cepat, mudah, dan responsif. Melalui barcode yang disosialisasikan kepada masyarakat, warga dapat memperoleh akses untuk melaporkan kejadian kecelakaan secara langsung kepada petugas melalui aplikasi WhatsApp. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansa melalui Kasat Lantas Ibtu Arum Monitasari bersama anggota Satlantas Polres Lampung Timur. Personil memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai fungsi barcode, mekanisme penggunaannya, serta pentingnya menyampaikan informasi kecelakaan secara cepat dan tepat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Biosi. Agar ilus pancen

0: Assalamualaikum Sugeng Siang.
1: Waalaikumsalam Nini.
0: Sugeng Siang semoga.
1: Niki Mbah Hedi saking Pitulas.
0: Nggih, Mbah Hedi. Pitulas pindho. Mbah Hedi kepriwe kabare, Mbah?
1: Sae-sae mawon.
0: Alhamdulillah, nggih. Semoga. Mbah sampun enten Jawah napa dereng?
1: Dereng enten pasé udan debu.
0: Oh, pada berarti udan debu kowe ya Allah. Astagfirullahalazim. Ndeleng ninine nang TikTok dene ngising dewek. Monggo. Mbah Hedi monggo, bare kintum salam kagem sinten? Dalem?
1: Ya. Kalih Pak Sumirang.
0: Sugeng siang.
1: Niki tasih dereng kenal jangkel lho.
0: Nggih, nembe njenengan nggih. Perdana sing telepon. Semangga.
1: Nek kula niki nggih. Layah-layah nek mboten
0: mireng. Layah-layah enten. Semangga nggih. Salame kagem sinten Mbah Hedi?
1: Sedaya kemawon pen.
0: Nggih. Layah-layah ditenggo Mbah Hedi nggih.
1: Nggih, ngoten mawon.
0: Nggih, matur suwun Mbah Hedi. Panteng radio, Mbah.
1: Rirama panjen. Yo.
0: Ora susah liya-liya kene bae kae kowe ya. Mbah Hedi matur suwun sing wonten 17 nggih, matur suwun aja kelalen Mbah Hedi. Heeh, benjing. Nggih. Dinten Minggu enten cek kesehatan teng radio. Teng rumah makan Rowo Ireng. Nggih, ngene rumah makane Pak Nasi iki. Nggih, wingkinge Mbah Hedi. Assalamualaikum Sugeng Siang.
2: Waalaikumsalam Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang ugi Mbak Rio wani-wani ini lho anu, nabrak anu Grandpa Maruti.
2: Lepate Maruti jane kula mboten sengaja tapi nggih alhamdulillah saged mlebet.
0: Tak sengaja. Sehat ya, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat. Nini-nini kepripun iki?
0: Alhamdulillah sehat, pandongane dulur-dulur sehat waras. Tapi urung wareg, Mbak. Agi ngeler sega, Mbak.
2: Urung wareg.
0: Urung menteng, Mbak, urung menteng.
2: Kalih botek nih.
0: Ih, enake, Mbak, sambele terasi ya Allah.
2: Nggih, sambele tomat.
0: Nggih, oh, sambele tomat.
2: Nggih, ya Allah ne panase ni.
0: Nggih, sami. Pada bae nang kene ora kur panas tapi mongah-mongah ae kowe ya.
2: Ajeng nedhi ngantek males nih kok kakunge malah mangan iku din godhok.
0: Lah kowe mulane males madang anu kaya kowe, anu terus anu wareg mangan kaya kowe sih, Mbah. Madang, Mbah, madang.
2: Nggih. Nih.
0: Dalam. Semangga.
2: Nyuwun lagune lho niki. Heeh,
0: lagune napa, Mbah?
2: Kok kula pun doang mboten mirengaken.
0: Napa? Niki wau Pak Edi nyuwun layah-layah penak tenan.
2: Kula nyuwun.
0: Nyuwun napa, Mbah?
2: Caping Gunung mawon.
0: Caping Gunung. Nggih, salame kagem sinten?
2: Salame kagem Mbah Kliwon.
0: Sugeng siang. Nggih, sugeng siang ugi.
2: Mbah sinten?
0: Sinten?
2: Mbah Maruti.
0: Grandpa Maruti sugeng siang.
2: Nggih. Nggih. Kula mboten saged ngantos kanjeng. Kalih Mbah Muslimah sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mbah Prati, Mbah Darmi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Ale malam itu sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi dereng nembe Mbah Hedi kalih panjenengan. Nggih. Sugeng siang. Nten malih.
2: Nggih. Kalih Kang Mas Semar Sugeng Sih.
0: Sugeng Sih yang ugi.
2: Ini lho.
0: Nggih.
2: Kanjange moblong-moblong. Si. Ternyata moblong-moblonge sih nggih, tapi kok dan.
0: Anu kepriwe kowe, Mbah? Anu kepriwe jajal?
2: Ya sing ana kan aku wis ngomong kowe.
0: Nggih, Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang.
0: Sinten malih?
2: Nggih,
0: caping gunungnya di Tenggo.
2: Boten kata-kata.
0: Nggih.
2: Rencane boten kebagian.
0: Nggih. Bario.
2: Pantara dia nih.
0: Ya Tri Rama bae ora susah liya-liya. Kene bae.
2: Ngoten kemawon kula tak mandhap.
0: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbak Rio, matur suwun sampun nyawiji. Salam kagem Mbah Kakung ya, Mbah ya. Heeh. Moga-moga diparingi sehat selalu. Nggih. Monggo. Wingkinge Mbak Rio. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi, Kang Pur kepriwe kabare?
1: Kabare nggih sehat.
0: Nggih, alhamdulillah sehat semoga Kang Pur. Salame kagem sinten? Dalem?
1: Niki mau Mbak Rio.
0: Mbak Rio, nggih leres sangat.
1: Niku bedhe ele disabel bedhe ijo napa bedhe kapak niku niki.
0: Lah ngapunten, Mbak. Kowe bedhe kapak kowe. Heeh.
1: Lah bedhe ijo kayane ya kandel-kandel lan
0: bedhe
1: kapak iki bedhe.
0: Sugeng siang. Heeh.
1: Kangge Yusarti Masinggati
0: nggih. Sugeng siang. Nggih.
1: Oke, Yumarni Kang Duplin nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kangge Mbah Sukar, Mbah Kasang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Mangku Bu Nyoman nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kangge Putra Eroan nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kangge Maklumintu Pak Warno nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kangge Bu Esena, Bu Supratin, Elin, Eri.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kangge Mas Wawi nggih sugeng asu.
0: Sugeng siang ugi.
1: Nggih, kangge sedoyo kemawon menih.
0: Sekare apa, Kang?
1: Sekarela apa ya klambi siji ya kenane
0: heeh klambi siji insyaallah muga-muga saged keputer matur suwun Kang Pur Kentung
1: iya nih bisa padha
0: panteng radio Kang
1: wis kene wes nang ngene lah
0: ora susah liya-liya matur suwun nggih Kang Pur Kentung sing wonten Meranggi nggih teng rika kuwata sangat dulur-dulur nggih enten makamah teng rika nggih enten sinten malih enten Ibu Nyoman Arvini, Pak Mangku, wilujeng siang kemawon kasodoyo dulur-dulur nggih sing wonten Meranggi, mamuna sing tasik ndamel sesajen nggih sugeng siang kemawon. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine.
0: Sugeng Pipun siang kabar. Ugi. Hidup kabare sehat ibuku sayangku. Ikatan Persatuan Janda Siwur.
2: Janda Siwur kreng.
0: Sehat ya, Bu?
2: Sehat banget ini nih, panas apa hujan nih kono
0: udan topo.
2: Udan topo dan debu
0: ya sing pada sabar sing
2: sehat lah nih.
0: Alhamdulillah rabbil alamin sing dijaluk. Iya, monggo. Bu.
2: Kon nyuwun kendinge nih.
0: Napa, Bu?
2: Melo Mbak Rio, panas siram ya melo capingan gunung.
0: Siap. Salame, Bu.
2: Salame kageng Mbak Rio, Mbak.
0: Sugeng siang.
2: Nggih. Ampun lho tak tunggu-tunggu ning emperan kok ya ora mampir.
0: Keliwatan
2: mula. Keliwatan
0: wis ora apa-apa.
2: Nggih,
0: sugeng siang.
2: Nenek Dani.
0: Sugeng siang.
2: Nggih.
0: Sugeng siang.
2: Nenten baik liwon. enten Putra LA nih
0: Sugeng Siang.
2: Enten Mak Lumintu,
0: Mbak Warno Sugeng Siang. Sinten malih.
2: Duh, ya kemawon lah.
0: Sugeng Siang.
2: Sehat selalu nih.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun Ibu Kurumiyase. Panteng radio. Ya Tri Rama ora susah lia-lia kene bae.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Ibu Kurumiyase sing ayu dhewek saumah. Matur suwun sangat sing wonten tugu kuning nggih Sugeng Siang kemawon dulur-dulur sing wonten tugu kuning tugu ijo nggih pada paringi sehat kabeh moga-moga dulur-dulur nggih ampun supe jampi herbale sumangga nggih saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane Sugeng Siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bila ini maning gue apa sing keri? Ora apa-apa, Bang. Menana wong anu kok kobong gede. Kepriwe kabare Pak Bos? Jan suwe banget ora ketemu lah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ki nang ndi posisi jajal?
1: Posisi nang Pasar Kliwon.
0: Oh, Pasar Kliwon. Berarti ngisuk nang di anu pasar Rowo Ireng berarti satekar rumah makan Rowo Ireng ya?
1: Kayane ngesuk budal nang robot gitu.
0: La ilaha illallah, Gusti. Wong nenggane kaya manuk.
1: Iya.
0: Ya wis ora apa-apa, sing penting pada paringi sehat ya kowe ya, paringi waras, dijaga kesehatane. Ora sangu tetes sekang kene.
1: Pripun?
0: Ora sangu obat sekang kene.
1: Wes ya sangu no.
0: Oh, sangu. Sumangga, Pak Emekel, pada kinten salam kagem sinten, mangga.
1: Nek salame kanggo kabeh iki.
0: Kanggo kabeh bae. Sekare apa?
1: Iki sekare Duduraja.
0: Apa?
1: Duduraja.
0: Duduraja. Nggih, moga-moga saged keputer. Matur suwun Pak Emekel.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio, Pak.
1: Panteng Tri Rama.
0: Ora susah. Lia-lia. Waalaikumsalam Pak Emekel, matur suwun sing saiki nang Pasar Kliwon. Nggih, sehat-sehat ya Pak Bos ya. Heeh. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen benjeng. Nggih, enten cek kesehatan teng Radio Inovasi, nggih. Bunda Lili mangken malih, nggih. Mangga, nggih promone kata sanget. Nggih, saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane. Yo, sakira susah pada maring tindio, pada ngibing maning karo klenengan nang Radio Trama lan jaringane.

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Nama ini sinten, Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari,
3: Metro
4: Utara.
3: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
4: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada
3: benjolan
4: kecil gitu.
3: Anjir. Bila minum Biosi, pripun Bu Ausi?
4: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
3: Perubahannya banyak. Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
4: Ya, dengan bapak dan
3: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten, Bu?
4: Biosinya habis dua.
3: Nah, mun telas kali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus iki lanjut male.
4: Ya.
3: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
4: masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakite ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur Dudu Raja. Nggih, sing sampun gabung teng TikTok nggih matur suwun sangat. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Nggih kembali kembali ke Wawa. Ana sing telepon ternyata. Yuk, telepon bandisit yuk. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, Mamah Neri. Sugeng siang sayangku.
1: Halo.
0: Selamat
1: diangkat Toni.
0: Jare sapa diangkat diceluki meneng bae kok.
1: Lah ngene ora ana suarane.
0: Alah anu kuping nang pinggir kaya ku.
1: Sehat kuping nang tengah ya aneh Toni.
0: Sehat sayang.
1: Alhamdulillah sehat ninine piye ninine.
0: Alhamdulillah sehat waras senajan urung wareg.
1: Aduh ya Allah kasihan jam segini.
0: Ya mengko ge bar ngoceh iki baru madang nek orang kok bola-bali kaya gak.
1: Heeh.
0: Ora apa-apa, puasa 2 jam ora apa-apa.
1: Ninggih ya.
0: Ayo salam engko sapa ya? Apa njaluk lagu dangdut pertemuan apa kerinduan apa kok?
1: Ya ngono. Kerinduan iki.
0: Sing kepiye? Sing betapa hati rindu.
1: Iya, yen ini nek wis nyanyi.
0: Pada dirimu. Duhai Mama Neri. Asik. Segeralah kembali Mama Neriku. Asik, wis lah isin ditonton nang TikTok iki lho.
1: Lho, ora ketenangan iki, Jan.

0: Asik.
1: Tak sabar.
0: Hati tak sabar. Ingin segera bertemu
1: Karonini Sari toh. Nah, kayak gue kapan bisa ketemu sayang ya?
0: Kapan-kapan ya nih ya?
1: Kapan-kapan kita bertemu lagi. Oke lah kalau begitu, salamnya kanggo siapa sayangku?
0: Salamnya kanggo maklum, Bu Esena.
1: Yes, sugeng siang.
0: Terus enek, Bu Nifut, Bu Darmiase, Bu Rumiase.
1: Kayak enek sih ngomong acara kelenengan apa organan toh iki jane?
0: Campur-campur
1: jenengane campur sari. Wong kon nyanyi Sunda bisa kayak gue nasing gue nasing request mawar bodas wong Tegal Yoso mau.
0: Salam.
1: Ana siapa gue? Tamu?
0: Iya, yang anu nih sekarang anu ini ya.
1: Siap.
0: Oke, anu anu lagi ya.
1: Kerinduan lagune?
0: Kerinduan plus pertemuan ya nih ya.
1: Oke, siap. Ana mawar boda juga. Terima kasih Mama Neri yang ada di Koga. Ana tamu panteng radio sayangku.
0: Assalamualaikum panteng radio.
1: Trirama ora susah lia-lia, kene bae. Waalaikumsalam Mama Neri, Kota Gajah Matur suwun sampunnya wijing. Sugeng siang Kang Go, Kang Nyinying. Ya Allah, Kang Nyinying, mangga. Mangga aja kaya kowe rikala, Kang. Kang. Oh, matur suwun dingenge ya, Kang ya. Campur sari ninine. Siap. Anak Ibu Siti dari rumah makan. Nggih, matur suwun ugi kanggo Bunda Rosana sing saking liwat. Assalamualaikum Nini Sariku absen hadir. Biar selalu disenggol. Siap Bundaku yang ada di Lampung Barat. Nggih, matur suwun. Nggih. Mbak Sunarto nggih matur suwun saking Bandara Agung Simpang Kayat diguyur hujan nih. Wis rada anyes alhamdulillah. Ya Allah, Mbak. Engko disebulkon ngene, Mbak. Panteng terus nyuwun lagune nih Perawan Kalimantan. Nggih, insyaallah mugi-mugi saged keputer. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
0: Halo.
1: Sugeng siang, Nel.
0: Sugeng siang ini, Nel.
1: Ya Allah, ya Allah. Hidup.
0: Hidup IPCS.
1: Ikatan Persatuan Janda Siwur. Napa sampun jawah teng riku, Nel?
0: Jawa nopo lho ni panas
1: ya. Ya mbok udan tompo aja gue.
0: Oh, cocok itu mi. Tapi diri juga simeriang aku nih.
1: Semangga. Nalin bade kinten salam kagem sinten monggo.
0: Salam kagem Mbak Neri nih wong ge. Pokoknya sekarang itu mutan.
1: Nje.
0: Salamnya itu mutan. Pokoknya kencur tu ya mawon.
1: Nje.
0: Temuan ini.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Ya panteng Trirama ra susah lia-lia, Nelin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, enten ibuku sing ayu dhewek kaya kowe ya. Moga-moga paringi sehat. Nggih, wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang ugi. Mas Kang, Mas apa Pak ya nyeluke ya? Mas penjaga cinta, cintanya siapa yang harus dijaga? Sapa bae yang selalu dijaga ya. Secepat itu kau jaga. Monggo. Bade kinten salam kagem sinten, Mas penjaga cinta.
0: Wow, sing tembe mandap niku Nelin.
1: Anten Nelin sing wonten Lumanagung sampun nyawiji. Matur suwun.
0: Niku wau kula rungokne niku ajeng campur sarian apa ajeng karaokean wonten niku?
1: Mboten niki kan campur sari. Nggih, nek enten sing tanglet ya campur sari apa organ jenenge campur sari ya campur-campur kaya gue ya.
0: Oh, campur-campur
1: mate. Terus ana sing request lagu Mawar Bodas ge wong Sunda. Ya serapa apa ngetek nyanyi nek setitik Pak kaya gue. Rika nek
0: ya, wes nano, aku tak rekweh anu nih, tarlingan wae ini.
1: Apa?
0: Tarlingan.
1: Tunggu kang sebulan maning.
0: Nah,
1: iya nesampean pingin kesanding.
0: Ya.
1: Ajawati.

0: Na sabab aya nu diteang
1: kalah kaya suarane apika-pika.
2: Ini nomor janane perlu kirim-kirim ini kita sawer nih.
1: Oh siap, terima kasih. Tunggu, gue kok.
2: Ya, salamnya kanggo kape wae.
1: Nah, kaya gue. Matur suwun Mas.
2: Apa maning lagune? Apa maning Rika?
1: Mau kerinduan wis.
2: Wis. Terus tarlinge wis.
1: Tarlinge wis. Sundane wis.
2: Nah, pokoknya gunanya nggak jalaliti tarlinge.
1: Tarlinge, ay gue ya. Nek Rika garap jaluk lagu gue karo Yudi ya. Matur suwun Kang Mas penjaga cinta.
2: Iya,
1: matur suwun. Paringi sehat selalu.
2: Nggih.
1: Aja kelalen. Nggih, jampi herbalen sumangga saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringane, matur suwun sanget.
2: Pandeng radio nih.
1: Ya Trirama ora susah lia-lia kene bae kowe Kang Mas penjaga cinta, sing ana nang gaya baru matur suwun nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, paguyuban warga Pangnyongan teng pundi kempawon nggih. Pokoke republik ngapak ora kepenak kowe ya dulur-dulur nggih. Ampun supe. Pak Slamet, sing ana nang tata projo. Matur suwun nggih. Nek salam nggo apa gue 5C ana jilah jinem jio ciman cito. Matur suwun Kang Nyong-nyong. Matur suwun sanget Kang Nyong-nyong ora njaluk lagu. Matur suwun ya Kang, moga-moga pada diparingi sehat ya Kang Lalen, Kang Nyong-nyong. Ya Allah ya Allah. Ayune kiye rajan. Terima kasih kirimane kayak gue ya. Ya Allah ya Allah. Oh, alah. Kiye sing tukang gelut jebule kiye. Ada sing njaluk lagu Jambu Alas. Siap, moga-moga saged kepo. Jambu Alas Mas aja kelalen ya. Saiki garap jam loro dulur-dulur ayo ora susah pada maring ndi-ndi ngiping maning karo kelenengan nang radio Tiramalan jaringane pancen
3: jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Yaing tenan rek.
4: Sedulur ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Bode Samila, bode.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Agar ilus pancen.

0: timbang burung angger guluku pedot bobah temen. Dilajengaken malih dulur-dulur semangga nggih tasih kali jampi herbal teng radio Tramalan jaringane nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicara klenengan nggih matur suwun sanget kanggo Pak Jianto nggih sampun nyawiji nih kula tumut nyawiji nyuwun gendinge klambi siji Asia pau sampun nggih enten malih niki sugeng siang kemawon nggih kanggo Ibu Siti sing teng rumah makan nggih. Ibu Nur Hasanah hatur nuhun ini sari aku kangen nyimak aja atriap Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah ya teh di mana Ibu? Eleh-eleh geuning kawas kieu waalaikumsalam nya Ibu Nur Hasanah. Hatur nuhun Ibu Nur Hasanah. Wilujeng siang kanggo dulur-dulur anu aya di Tanjung Kusumah nya anu aya di Umbul Jengkol Umbul Cau wilujeng siang nya kasadayana pokokna mah warga Pasundan kabeh bae matur suwun sing sampun setia kali ati corok lenengan nggih sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing wonten Tegal Yasa nggih matur suwun nggih sing nyawiji lumantar radio Tramalan jaringane sugeng siang kanggo Pak Mimin sing wonten Toper nggih matur suwun sampun nyawiji Pak Mimin sehatnya aya Abah Harun oge tah geuning Abah Harun bari ngigel eta teh Abah Harun teh cenah mental lagu talak tilu eloh-eloh eta Abah Harun teh kumaha matur suwun ugi kanggo Pak Munawar sing sampun nyawiji nggih sing wonten Purbangga nggih enten Mas Wahyu Indra nggih saking Seputih Raman nggih matur suwun sampun nyawiji nggih sugeng siang kemawon no oh neng aja neng ya teh neng aja yang dulu itu kamu ya neng ya iyalah waalaikumsalam alhamdulillah nya neng aja teh menigulis pisan gening oi sok atulah anu bade etah ya kayak gue terusan sing telepon malih semangga dulur-dulur teng 08 11 13 1 cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine.
0: Sugeng siang ugi kepriwe kabare Pak?
1: Alhamdulillah pangestune sehat tak masih pun Ninine sehat.
0: Alhamdulillah pantungane dulur-dulur. Ninine
1: mana,
0: sehat.
1: Mana suara ni?
0: Alah mau ngomong apa Pak? Mau ngomong apa dong? Semangga.
1: Mau sedikit pasti semangga monga nih.
0: Iya. Kemau neng Diana berita wis udan alhamdulillah wis hanya saya gue ya. Semangga Pak. Pada kinten salam kagem sin. Insya Allah. Kendingin apa mangga?
1: Aku tak jaluk titip Tresno karo Ninine wae.
0: Titip Tresno kangge kula Pak. Ya Allah Gusti matur suwun sanget. Nggih, salame Pak.
1: Salame katur maklum intu nggih.
0: Nggih,
1: siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih. Enten Bu Esena terbudak Strati.
0: Sugeng siang.
1: Ya. Enten Mbak Sari Instagram yang periksa pun nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kok monitor nggih, biasanya monitor biasa. Heeh,
0: sugeng siang ugi.
1: Enten Pak Udin.
0: Nggih.
1: Enten Kaki Semar.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Enten Cak Peno kali Mbak Sri teng Natar enten Bunda Christine.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Elizabeth Prati enten Bunda Sapi.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Enten Mas Dari Pasi.
0: Nggih.
1: Enten Kang Maksum Cak Sukati.
0: Sugeng siang.
1: Pak TK Piman.
0: Nggih.
1: Enten Mbak Rin lajeng wonten Pak. Muri teng Garutang Pak
0: Kakang
1: Sami Aji teng Perisewu nggih.
0: Heeh, sugeng siang. Matur suwun.
1: Heeh. Pun katur dari mawon boten kawi ginami.
0: Heeh, alhamdulillah.
1: Katur Nini Sari teng Ayu Delek Kak Uma.
0: Iya, langka liyane.
1: Moga-moga ini saling kesehatan.
0: Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Matur suwun Pak De Jemiran.
1: Nggih, nggih.
0: Monggo-monggo monggo ditenggah. Titip Trisna kanggo Ninine. Ora susah liya-liya kae kuwi ngene bae. Panteng radio Pak.
1: Panteng Trirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pade Jumiram sing wonten Balam. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Gistara sing wonten Lampung Barat nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi nggih sugeng siang mboten kula wijinami sedaya kemawon nggih. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda sing wonten Pringsewu nggih sugeng siang. Nggih, sing nyawiji lumantar lumantar Radio Kansa sugeng siang dulur-dulur sing wonten Tridatu aja kelalen nggih tanggal 31 ana cek kesehatan badhe konsultasi semangga kali Bunda Mita Ninjaya nggih sing nyawiji lumantar radio inovasi sing wonten Mandala nggih benjing nggih enten cek kesehatan badhe konsultasi kali Bunda Mita Ninjaya semangga nggih sami dugi dilajengaken dinten minggune dulur-dulur tanggal 30 kaya gue ya 30 Agustus gue mau teng rumah makan rawa ireng gene Pak Nasikin. J. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang. Waalaikumsayang Ninine.
0: Mak ngerti ola to, Mak? Jere jelene anu Pak Dwi Saputra ki nganu to. Anu kaya Malina Kapul ngono ki.
2: Kaya Marna Kapul ngi dia iki
0: to. Malina Kapul.
2: Sing ngono. Pak Putra sing muni Pak Dwi Putra.
0: Pak Dwi Saputra ki ngomong dhewe.
2: Wong ndi? Wong ndi ku?
0: Wong Taman Negeri kono ki lho Mak sebelah radio.
2: Oh sing wong duduk sing wong mancing mania to.
0: Ya, gue mau Mak salah siji nek ora salah kabeh.
2: Oh, jadi kayak dirimu ya Karina Kapur.
0: Iki kan anu to Mak dina Jumat Paing. Dadi aku ki nganggo penolak bala anu sawan kene le dalendok. Dalendok garis kaki ngene ki apa yo sik ning sawan ngono kuwi.
2: Dirimu gak pilih dengan pilingan mbak gon kaya gon batuk gon kencengin meripat kaya
0: lo yo ireng-ireng kene iki lho Mak.
2: Oh tak kira beras kuning.
0: Udah Mak iki ireng-ireng kene iki lho iki lho.
2: Berarti dirimu anggo bobok iku.
0: Ora iki lho nganggo anu silit wajan Mak.
2: Wala nganggo pilis.
0: Nganggo pilis.
2: Nek
0: lek yo kuwi mau pilise tapi aturan kuning iki ireng iki lho Mak. Iki lho sedidik.
2: Enggak apa-apa malah api.
0: Malah kirap sawan.
2: Engko dirimu nyanyi kuci-kuci utahe ngono.
0: Kucu-kucu hatahe. Kucu.
2: Warno guyu lho.
0: Ora nyanyi kucu-kucu utahe Mak.
2: Piye-piye?
0: Kucingku mati telu.
2: Oh ya.
0: Sehat ya Mak.
2: Gosang segone
0: tumplek sayure kari lawe jebule tahu tempe. Enak rasane.
2: Bener. Iya, ireng tiwule enak rasane.
0: Terus apa meneh? Salah ya Mak.
2: Tangan aku biyen aku nanu request pasti iso ya saya.
0: Insyaallah. Apa Mak?
2: Aku request wong desa nang
0: iki. Wong desa?
2: Iya.
0: Heeh. Ki mau anak-anak sing request nih puterna pokoke melu karo ninine. Iya, heeh.
2: Pokoke melu, mlaku wong alor di arep melo.
0: Heeh.
2: Mlaku ngalor kae nang kuburan sing belah lor kae. Lah nang guyu. Kok golek mbang kantil. Lha melu.
0: Salamen, Mak.
2: Salamen Pak Warno Wilijeng Siang.
0: Wilijeng Siang ugi.
2: Kang Pur Kentul.
0: Sugeng Siang.
2: Melin Bu Muslimah Wilijeng Siang. Pak Jumiran
0: dan
2: Pak Maruti Wilijeng Siang.
0: Sugeng Siang ugi.
2: Pak Popo Sulino Pak Pi 70. Pak Slamet Mami Lela Mbarin Pak Dikatima.
0: Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang ugi Pak Digaul. Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang ugi.
2: Terus Bu Sri Bu Supriyatini. Mama Arif Bunda Ulfa. Sugeng Siang Bapak Eni. Bunda Lilik Mama
0: Siang.
2: Lili Kamanes Ami Haji Kang Agus. Mama Mosya Siang.
0: Sugeng Siang.
2: Wonten Pak Epara Pak Eyanggi.
0: Sugeng
2: Pak
0: Siang.
2: Tuban Mbak Wandira Sugeng Siang. Kang Mas Broto Mbak Neri Kota Gajah. Bu Edena.
0: Sugeng Siang.
2: Mbak Dari Kang Darjo. Yuharta Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
2: Terus Pak Supri Budaryati
0: Sugeng Siang.
2: Bu Sunarti wonten mriko tanggone Mbah Jari Susuk.
0: Heeh, Sugeng Siang.
2: Bu Watini Bu Rumiase Mbah Rio Mbah Samba.
0: Sugeng Siang.
2: Yu Parti Organ.
0: Heeh.
2: Bu Damiase Pak
0: Sugeng Siang. Wak Parti. Kajengane jenengane iki kae Wak Parti lho Mak.
2: Wak Parti aku nyeluk Yu Parti ngono.
0: Yo wak wae. Nek Yu kuwi mau cilik nek wak kuwi gedhe.
2: Oh ya bener.
0: Aku
2: nyeluk wak ya.
0: Wak wak wak wak.
2: Wak wak wak wak.
0: Lanjut.
2: Wes kanggo sapa lah kanggo kuwi wae lah.
0: Wes
2: dirimu.
0: Heeh.
2: sayangku sehat selalu.
0: Amin.
2: Aku lek bengi nganu lo kenal karo Pak Endro mancing mania lo.
0: Oh, seperti itu.
2: Iya, dia orang ikut judi ternyata sama Bu Endro juga.
0: Alah, terima kasih.
2: Gederek mboten.
0: Alhamdulillah.
2: Aku lek bengi ki monitor aku ora tayang lek bengi ki.
0: Aja turu.
2: Dirimu monitor lah. Dirimu karo brewok terus aku diabaikan lho.
0: Diriku monitor cuma aku kan tidak pegang HP. HP ku dijaluk brewok.
2: Waduh, jangan ngono lho kowe.
0: Wah, jadi brewok HP kok ora meneng langsung dijaluk di opis aman tinggal turu.
2: Oh, ya bener-bener awak gak duwe HP. Arek cilik kok itu dicekli HP.
0: Lah iya,
2: wingi gak turu.
0: Heeh, ya kowe mau jare brewok ket mau HP kok rame terus langsung dijaluk nang brewok langsung di opis mapan turu. Wis.
2: Bener, bener wis.
0: Ngono.
2: Lek bengi melek kok sekolah angel gugahane. Bener.
0: Ora ngono ne. Nek nek nek brewok gugah ki nek artange ratangi orang ngono ki lah jebule setengah pitu.
2: Bu Kristin lali mau.
0: Sugeng siang.
2: Tak sedowo yo kemawon.
0: Matur suwun.
2: Sing sari paringi sehat.
0: Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Matur suwun doa sing sami kanggo mamaku. Sami-sami panteng radio, Mak.
2: Panteng sama. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Mamaku lumintu. Siap. Mamaku lumintu sing wonten Paria Agung sugeng siang. Nggih, enten teng riko enten sinten siapa sih ya Bu Yuni Supatni ya sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur rampun supe benjing enten cek kesehatan nggih teng Radio Inovasi. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang Cah Ayu.
0: Ya Allah ya Allah ya Allah, tolong ya Allah. Bu Muslimah kakang kundongol. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat kakangku sing ganteng dewek ya Allah.
3: Cari ada dan bagus tapi bohong.
0: Orang susah dikenal nak, ya mau nang ten bagus mesti ngomong Karina Kapur Barus kok.
3: Oh, Karina Kapur Barus. Ya, abis kan Karina Kapur Barus.
0: Iya, tomong kok.
3: Ya, sehat dan bagus ya.
0: Sehat dan bagus lagi tugas negara. Moga-moga paringi lancar.
3: Ya, perlu kan memandang nenteng-nenteng pas karo ngano apa?
0: Iya. Semoga salamnya kagem sinten kakangku.
3: Salamnya wawon dan
0: maklumintu. Sugeng siang.
3: Wawon dan lanjut. Kalau ya
0: sugeng siang. Nggih.
3: Anak Malik Muslim.
0: Sugeng siang.
3: Iya, Nek Lin. Sugeng siang, Nek. Kayak ngono ketua nih kayak di panasan apa ya?
0: Lagi ya, lagi ya ketua IPJS lagi neng kene.
3: Mangko to?
0: Lagi ya, silik tapi galak kayak orang Iram kok.
3: Apa iya?
0: Iya, tomong kok.
3: Dan kota di Pira ini dan aja ada Bunda Sri Hartini.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Nggih, wonten dapat ngomong.
0: Sugeng siang.
3: Terus sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
3: Ramane kang ngaji mari iki.
0: Ramane? Lah tomongi karep mlebu ket mau kur mlokam laku ngana bae karo anu nyangklek kaos. Kur ngana ngene bae kok.
3: Gua kaca cengkae, gua kaca mata ireng karo
0: teman ya. Iya. Oke Kang Maksum kan sugeng enjing apa sugeng dalu ya?
3: Iya Kang Maksum dan namanya Pak Supana
0: ya. Sugeng siang.
3: Kira enggak apa sing harus dibutuhkan?
0: Lagune anak pokoke melu ya Mas ya. Anak pokoke melu.
3: Ya wis. Iya kawin ingin ya pokoke melu.
0: Iya.
3: Rika mah dia aku melu.
0: Iya pokoke pokoke melu terus saya gue.
3: Mana-mana ayu.
0: Iya mana-mana ayu net tapi ba.
3: Ya matur nuwun.
0: Sami-sami kakangku Semar sehat selalu.
3: Nggih, mudah-mudahan.
0: Panteng radio Kang.
3: Kanggo cahaya yang muka bisa yang muda ayune.
0: Amin.
3: Kata-kata.
0: Mundak lenjeh. Amin.
3: Panteng irama.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam anak kakangku Semar. Matur suwun nggih. Nek ora salah sing aneng Jambi nggih. Matur suwun dulur-dulurku aja beda kelalen nggih Jambi Herbale saged ditumbas teng Radio Drama lan jaringane. Bu Suprati matur suwun sampun nyawiji ugi enten Mbak Supana. Matur suwun mampir Kang Semar nembe buka nggih. Enten Pak Nangwoto nggih matur suwun nggih. Enten Male Acong saking Rumbia absen nih. Mana sepol kepriwe iya wis ora apa-apa cong pada bae cong cong. Enten Mas Joko Tingkir saking Kodim. Ya Allah teni iki duwe foto ayu temen iki siang ninine Allahu Akbar. Mas Andon sing saking Magelangan. Matur suwun. Waalaikumsalam. Sugeng siang ninine. Salamipun kagem Mbah Slamet Magelangan, Mbah Dul sing semangat. Siap Mas Andon. Nggih, enten Mas Tanto nggih. Matur suwun. Kula enyuk saking Seba nyuwun sekare Banyulangit. Siap, mugi-mugi saged keputer nggih. Dirasani dongol Kang Yusuf wilayah Desa Sumber Rejeki matur suwun. Nggih, sampun nyawiji ugi. Kowe mau ya Allah. Ada pantun nini nek jalan-jalan ke Kota Besi, Nini Sari paling cantik, makanya Om Yusuf naksir. Om Yusuf naksir. Kamu beraninya di atas ya. Tidak berani di udara. Di udara. Beraninya kamu di udara ya. Mangga dulur-dulur, ampun supe nggih Jambi Herbal agar ilus. Jambi Herbal saking ditumbas teng radio Trirama lan jaringane. Yo, saya kira susah pada maring ndi-ndi, pada ngibing maning karo klenengan pancen. Cok.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Aduh, ya Allah. Hey,
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Lagu-lagu campur sari, ayo, mitra.

0: Ja. Pokoke melu nang prirawa bae dulur-dulur susah mari ngenti-ngenti. Aja kelalen, catet jadwale. Nggih, ngesuk pokoke nini ora bosen-bosen ngelingna dulur-dulur. Nggih, enten cek kesehatan gratis dulur-dulur teng Radio Inovasi dulur-dulur nggih. Sing badhe konsultasi semoga kali Bunda Mita Ninjaya Mang Duki nggih dulur-dulur sing sekitaran Mandala Pak N Pak S Pak O Terbanggi Mulia. Wak party aja kelalen ya, Wak ya. Bunda Miasi, hidup Persatuan Janda Siwur IPJS. Matur suwun sangat. Jawa Timur Kediri, ya Allah. Matur suwun. Mugi-mugi nyawiji nggih, ngrungokna radio. Siap. Oke, nggih. Matur suwun sangat Kang Dulur-dulur dilajengaken tanggal 3 Agustus nggih. Enten cek kesehatan teng rumah makan Rowo Ireng tengene Pak Nasikin nggih. Enten malih dulur-dulur tanggal 3 setunggil teng Radio Kansa dulur-dulur sing wonten Tridatu nggih alamate sing wonten Jalan Lintas Sumatera wingking kantor MWCNU Talangsari setunggil Tridatu Lampung Timur nggih. Matur suwun sangat monggo sami dugi nggih tanggal setunggil September dulur-dulur nggih wonten Metro Kibang Margo Toto sebelah Tugu Jagung nggih. Niki sugeng siang nggih kanggo dulur-dulur sing aring nyang melu siaran mangga kali sinten niki nggih saking Pak Medan nggih Pak Medan itu Pak Medan itu nggih sing karep telepon tas enten wedal dulur-dulur semangga nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang
1: ini nih.
0: Nggih, monggo Bu. Alhamdulillah sehat niki wancine sampun mepet sangat nggih Bu. Semoga pada kinten salam kagem sinten Bu?
1: Mboten sakare.
0: Mboten saged Bu melu bae ya Bu ya.
1: Mohon melu mawon.
0: Pun.
1: Mboten sakne katur maklumin tu Bunda Kristi, Bu Eken.
0: Nggo kabeh bae ya Bu. Niki wancine sampun mepet sangat.
1: Bunda Kristi, Bu Eken.
0: Nggo kabeh bae ya Bu. Niki wancine sampun mepet sangat. Ya

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi sore hari ini barengan sama Tria. Aku temenin kamu ya bestia ya, sampai nanti jam 5:30 sore. Yang mau gabung bareng sama aku bisa banget, boleh banget besti. Kamu gabung aja di 08 12 12 12 9310. Atau juga kamu bisa menyatu nanti di live TikTok ya besti ya. Kamu follow-follow aja akunnya Radio Trirama FM ya besti. Yuk gak usah kemana-mana besti, tetap barengan sama aku ya. Sampai nanti loh pokoknya jam 5:30 di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

93,1 FM. Trirema Radio. Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Kajian Islamiyah pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja. Tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan orang mangan pokoknya, ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah. Artinya, untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau, saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih?" "Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras.

situ. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahab lah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun, di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat, rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?"

0: Ya bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal. Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal. Makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi? Tidak usah buang waktu. Besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. Bu, anu loh bu, apa pak, saya tadi ikut rapat. Rapat apa tuh pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang. Iya pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Mbak Ayu, tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nanti malam akan ada pembunuhan.
2: Siapa yang mau dibunuh?
0: Muhammad.
2: Loh, sampean taunya dari mana?
0: Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya, bu, ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain tar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini.
2: Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis.
0: Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib.
2: Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, "Abu Bakar, saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah."
0: "Baik ya Rasul."
2: "Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya ya."
0: "Gantikan apa ya Rasul?"
2: "Gantikan tidur di tempat tidur saya."
0: "Baik ya Rasul." Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati.
2: Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar.
0: "Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan." Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun."
2: Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka,
0: mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya.
2: Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan.
0: Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar.
2: Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah, meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya?
0: Beliau punya sandaran vertikal,
2: ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha.
0: Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu.
2: Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya.
0: Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya?
0: Caranya tentu dekat kepadanya.
2: Untuk dekat kepadanya,
0: melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat, ibadah.
2: Makin tinggi nilai ibadah,
0: makin dekat kita dengannya.
2: Makin dekat dengannya,
0: makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang.
2: Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian.
0: Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik, lah gue naikin dah lo ke atas.
2: Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor
0: yang namanya tahajud.
2: yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqamam mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara, mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal, inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Yang dirasakan pertama itu geliang-geliang, muter-muter itu. Terus telinga, pokoknya sebelah itu udah apa ya, udah kandel, udah gemeter itu. Pokoknya gak enak rasanya lah kalau dirasain itu. Udah hampir setengah bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suprihatin. Alamatnya Gunung Pesagi, Diwa Lampung Barat. Keluhan saya stroke ringan, kata dokter itu. Terus saya ngonsumsi Agarilus, Agardus Drop, Selte sama drink. Terus alhamdulillah sekarang udah lumayan, alhamdulillah. Tadinya lidah saya itu apa, kaku, gak bisa ngomong, kata suami saya. Tapi perasaan saya juga iya sih. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang udah minum itu drop sama pokoknya apa, produk Agarilus lah. Alhamdulillah banget, saya udah berterima kasih banget sama yang kuasa. Saya juga udah dikasih obat, udah dikasih petunjuk obat Agarilus itu sama kru-kru semua radio lah. Saya juga minta apa, matur nuwun sangat pokoknya, ngoten pun. Yang dirasakan pertama itu geliang-geliang, muter-muter itu. Terus telinga, pokoknya sebelah itu udah apa ya, udah kandel, udah gemeter itu. Pokoknya gak enak rasanya lah kalau dirasain itu. Udah hampir setengah bulan. Iya, Agarilus, terus drink sama serte. Kemarin beli madu hitam. Agarilus diminum 15 tetes 3 kali sehari. Terus sama ditetesin di bawah lidah itu sekitar 2 tetes. Ya, sekarang yang saya rasakan enak banget, Mas. Udah bisa tidur. Tadinya lo gak bisa tidur, saya. Alhamdulillah banget-banget pokoknya saya. Matur nuwun sangat pokoknya kali ya, Pangeran. Saget disukani obat ngeteniku di semerpi. Lantaran saking agarilus niku. Amin, amin, Mas. Matur nuwun pendongan penjenengan.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus tanpa logo dan nomor handphone, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses!
1: Yang sedang Anda dengarkan, Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang Rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah, apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas? Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena gak naik kelas katanya. Nampaknya guru gak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti.
2: Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silakan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak silakan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhlak, mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, lohisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada yang akan menolong saya, Daksur. Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu, Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan, dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah, bahasa Arabnya yumsak mablul katanya, ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk gak gatel, kasihan ngeliatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu, mau alasan-alasan apa, gak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemetar gak karu-karuan. Kata Nabi senyum, mau apa mas? Ano Rasul, ini ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Oh, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul, minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tasauna nasa bi amwalikum walakin yasauhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu. Tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum. Muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita nggak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembahyang diomelin, mendingan kagak sembahyang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. <tuh-tuh> merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama Klub Nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah tidak serg gitu loh, tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berpasapahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah, ada waktu untuk tugas, dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Sudah hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya. Dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar cengir, tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, wis biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada tiga persoalan semuanya penting, tentu di antara tiga ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak, kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Das artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Besti, Besti Zeying. Gimana kabarnya Besti? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi barengan Vina di suasana pagi hari ini. Seperti biasa di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga, Herbal Tetes Premium Masa Kini.

menyenangkan atau malah menyedihkan? Aduh, sedih sekali dong kalau menyedihkan nih. Kenapa? Atau mungkin perkara kamu itu belum dikasih sayangi? Belum dikasih sayangi sama siapa? Sama seseorang. Yang penting Besti selalu aku sayangi dan aku cintai ya, sepenuh hatiku yang paling dalam. Kalau aku gak sanggup ya udah, aku akan rebahan dulu. Tapi kalau pagi-pagi kok udah rebahan lagi, gimana tuh Bes? Apakah udah pada selesai semuanya berkegiatan pagi hari ini? Apakah sudah pada matengan ya dengan sarapannya? Atau mungkin udah beberesan gitu kan? Ih, enak banget ya pagi-pagi jam segini udah beresan aja Besti. Padahal baru juga jam 6, lebih berapa? Lebih dikit ya. Iya, udah semangat banget deh Besti ini. Semangat, maksudnya udah beresan. Kan cepet banget kalau begitu ya. Yaudahlah, gak apa-apa Besti. Walaupun kamu ada yang masih sibuk, ada juga yang sudah santuy-santuy. Selamat bersantuy-santuy aja ya. Tapi yang masih melanjutkan atau mau melanjutkan atau mau berkegiatan, maksudnya ih belibet amat sih pagi-pagi begini udah belibet ya Besti ya. Perkara apa coba? Perkara belum sarapan ya. Belum dikasih sesuatu yang endol. Soalnya aku masih menunggu menu-menu dari Besti-Besti semuanya yang akan ditampilkan di layar ya. Di layar apa? Layar monitor. Yang penting Besti tetap sehat sambil dikonsumsi juga biar sisi haganya ya. Biar kamunya tetap semangat menjalankan segala aktivitas yang sangat padat sekali, yang bikin kamu lelah, bikin kamu kesel, bikin kamu emosi. Tapi kalau kamu udah pantengin Tri Rama dan Jaringan, kamu gak bakalan emosional, kamu gak bakalan emosi, yang ada kamu malah akan tertawa tertiwi. Oke lah, pokoknya bagi hari ini barengan Vina aja ya Besti ya, di Sedang Semangat Dangdut Pagi di radio kesayangan kamu ini. Yang mau dapetin biosi siaganya untuk jaga daya tahan tubuh supaya tetap kuat ya, biar aktivitasnya luncur-luncur, duit ngalir, dagangan habis, duit ngalir. Gimana sih? Ntar dulu, lancar luncur, ya kan? Dagangan habis, duit ngumpul, gitu gak sih? Ya kalilah begitu ya Besti ya, udah gak usah dipikirin aja. Yang penting Besti tetap happy sambil terus mantengin aku. Ada yang coel-coel ternyata. Ih, geri banget ya pagi-pagi udah dicoel-coel. Ya udahlah, pokoknya nanti kita bakal balik lagi sama informasi kesehatan buat Besti-Besti semuanya. Jadi gak usah kemana-mana, tetap pantengin Vina terus di Tri Rama di Jaringan.

0: menjaga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Terima kasih Besti masih pantengin Vina terus di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Cemangat, cemungut, cemangat, cemungut. Ziying-ziying aku yang udah pada sarapan. Ih, enak banget tuh sarapannya. Sarapan pakai sambal tuh enak ya Besti ya, sama cocol-cocolannya. Cocolannya apa? Ya kulupan gitu kan. Ada kulupan daun kates. Terus abis itu juga daun singkong, daun bayam. Pokoknya yang hijau-hijau, icuruyuruyu, ngana kan. Itu enak banget loh Besti, dan pastinya juga sehat ya buat tubuh kita, karena kebutuhan serat kita terpenuhi dengan perhijau-hijauan itu ya Besti ya, dengan ijo-ijo royo-royo itu. Terus apalagi ditambah dengan proteinnya juga ya, bisa telur, bisa ikan ya kan. Pokoknya disesuaikan aja sama seleranya masing-masing gitu ya Besti ya. Daripada Besti bikin yang ribet-ribet gitu, pagi-pagi sarapan udah ribet-ribet aja ya. Tapi ada juga yang nggak mau ribet, nggak mau masak, ya udahlah pakai nyatu roti aja gitu kan sama selainnya. Ih manis loh, jangan manis-manis, takutnya nanti kamu kena permasalahan diabetes ya. Tapi kalau misalkan cuman sekali dua kali, oke sih, no problem. Cuman kalau keterusan kan sayang banget sama tubuhnya ya. Ya kalau misalkan kesukaan kamu emang itu, ya udah sih, tapi ya tetap aja dong kita imbangin ya. Ayolah kalau begitu Zeying, buat kamu juga yang masih merasa kayak kebingungan gitu ya, apalagi bagi penderita permasalahan kesehatan yang cukup apa ya, bahaya, apalagi kalau dibiarkan terus menerus seperti penderita darah tinggi. Kenapa penderita darah tinggi? Ya karena penderita darah tinggi itu bingung ya Besti ya, mau makan apa aja tuh kadang tuh salah, serba salah gitu kan. Contohnya aja sayur-sayuran itu pun ada yang bisa memicu permasalahan darah tinggi itu semakin naik gitu kan, atau darahnya tuh semakin tinggi ketika mengonsumsi makanan itu atau sayur-sayuran itu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah apa sih makanan yang tepat gitu ya. Terus kira-kira apa aja yang perlu kita makan, terus gimana caranya supaya kita itu tetap sehat dan darahnya tuh tetap normal ya. Terus kira-kira aktivitasnya tuh apa sih yang cocok bagi penderita darah tinggi, karena bagi penderita darah tinggi kalau olahraganya sembarangan itu juga sangat berbahaya ya Bes. Besti ya. Kadang ada juga yang baru selesai, belum selesai malahan ya Bes ya, baru memulai masak-masaknya ya, menghidangkan masakan pagi sarapan. Itu tuh ngerasa udah pusing banget, udah gak sanggup gitu ya. Ternyata setelah dicek itu darahnya udah gak bisa dicek gitu ya, kayak error gitu. Mungkin udah udah lebih dari yang biasanya dicek gitu ya Besti ya, udah 200 lebih gitu ternyata. Dan ketika dibawa ke rumah sakit ya, itu ada permasalahan pembuluh darahnya yang pecah. Jadi kalau misalkan hipertensi itu takutnya seperti itu ya Besti ya, kalau kita benar-benar gak menjaga makanan, pola hidupnya yang sehat ya. Oke lah, kalau ngomongin soal hipertensi emang butuh effort banget ya Besti ya, terutama ya itu dengan kita makan makanan yang sehat. Pola makan sehat bagi penderita hipertensi itu kira-kira apa saja sih? Nanti kita bakalan cari tahu ya Bes ya, biar kita sama-sama tahu, biar kita juga sebagai penderita hipertensi sama-sama sehat gitu ya, dengan kita makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat juga. Dan kita juga harus mengetahui sayur-sayuran atau makanan apa aja yang gak boleh kita konsumsi supaya tekanan darah kita tetap normal, tetap dalam standarnya gitu ya. Tapi Besi juga bisa nih dibarengin dengan konsumsi Biosis Siaga untuk mengatasi permasalahan darah tinggi itu. Tapi nanti deh kita bahasnya ya. Kali ini aku mau absenin dulu besi-besi yang udah pada dapetin Biosis Siaga dan yang sudah hadir pagi hari ini barengan Vina di Sedang Semangat Dangdut Pagi ya. Ada siapa aja kira-kira? By the way, yang lagi pantengnya di streaming, terima kasih loh sayang ya, lagi streaming di www.radiotriramafm.net. Selamat pagi sayang, yang ada di seputaran mana ini? Oh, ada Ibu Katemi dari Paduan Raja Wali ternyata ya, udah dapetin Biosis Siaga loh, luar biasa ya. Ada Pak Mugi Susanto dari Pakuan Aji juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Bapak Ansori dari Bahwai Lampung Barat juga ya. Pak Suratman, wah sudah dapetin Biosis Siaga ya, luar biasa sekali. Ini sekaligus, oh iya, oke lah kalau begitu. Terima kasih juga. Ini ada Bunda Elsa dari Duta Yosa Mulia Rawapito ya, sudah dapetin Biosis Siaganya di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung. Gak ketinggalan juga ada Pak Tugiono yang selalu kece dengan kacamatanya, kacamata hitam ya, membuatnya semakin kece badai. Ada juga Pak De Rusli dari Jati Datar, terima kasih Pak De. Selamat pagi buat Mbah Suro dari Taman Asri ya. Wow, Mbah Suro itu gimana? Kok gak dipotong-potong bisa seperti itu ya? Ada Mbah Sulastri ya Besi dari Tandus juga di Rombong 5, terima kasih. Gak ketinggalan Besi kita yang ada di seputaran mana ini? Oh, ada Besi kita mana, di mana para Besti kita? Oh, ini dari wilayah Ganjar Asri, ternyata ada Bu Sri ya, Bu Sri dari Ganjar Asri, cocok banget ini ya. Terima kasih Bu Sri sudah dapetin Biosis Siaganya, luar biasa. Pak Pariman juga dari Rombong 3, terima kasih ya. Selamat pagi buat Bapak Mario dari Batanghari juga sudah dapetin biosinya. Pak Tumu dari Tejosari juga ya. Mbak Maslikah dari seputaran 16B Mulia Jati juga terima kasih. Pokoknya untuk besi-besi semuanya, terima kasih yang masih standby pantengin Radio Trirama dan jaringan ya. Untuk besi-besiku yang belum dapetin biosinya, bisa langsung merapat aja ke sini ya, atau mau COD pesan antar boleh. Silakan hubungi call center aja di 0831 760 600.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Pagi-pagi semangat banget, Bu Ibu, Bapak-bapak semuanya yang ada di sini, mana suaranya, Zeying? Suaranya nggak ada sebenarnya, cuman suaranya Vina aja ya. Nggak apa-apa ya. Yang lagi pada tidur, biar kepada kebangun ya. Yang udah kebangun, biar tambah semangat lagi mendengarkan suara yang agak-agak merdu dikit aja. Nggak merdu banget, agak dikit aja ya, Besti ya. Soalnya udah ada sedikit kemajuan. Mungkin menurut aku sih, kalau menurut Besti-Besti mungkin masih flat ya, datar gitu kan. Nggak ada nada-nada yang bagus sama sekali ya, adanya dada-dada cinta. Oke, Besti, sepertinya pembahasan kita di awal tadi ya, kita mau ngebahas sesuatu hal mengenai pola makan sehat bagi penderita darah tinggi atau darting, hipertensi biasanya ya, Besti ya. Ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, terutama adalah pola makan yang sehat, di mana kita bisa mengurangi natrium, kita bisa membatasi konsumsi garam dapur, Besti, karena itu juga sangat berpengaruh ya. Terus kemudian ada makanan kaleng, ada juga makanan cepat saji. Kita bisa menggunakan rempah-rempah alami untuk menambahkan rasa, cita rasa yang nikmat gitu kan, yang bisa membuat lidah kita tuh merasa nikmat gitu. Dengan rempah-rempah itu ya, Besti ya. Terus Besti juga bisa memperbanyak kalium atau seratnya. Kita bisa mengonsumsi makanan yang kaya kalium dan juga serat ya, seperti Besti? Seperti pisang, kentang, tomat, bayam, dan juga biji-bijian. Karena itu dapat membantu untuk menetralkan efek natrium itu, Besti. Luar biasa sekali ternyata ya. Iya, jadi kita bisa menggunakan sayur-sayuran tersebut ya, untuk menjaga pola makan sehat kita bagi penderita darah tinggi. Terus bisa juga membatasi gula dan lemak, karena kalau mengurangi makanan tinggi gula, karbohidrat, olahan, dan juga lemak jenuh, itu bisa jadi cara ya, supaya kita bisa memulai hidup sehat dengan makan makanan yang sehat, membatasi gula dan juga lemak ya. Bisa mengganti dengan lemak sehat seperti alpukat dan juga minyak. Itu bisa jadi salah satu yang paling tepat ya. Tapi minyaknya juga minyak yang sehat ya, Besti ya. Minyak apa contohnya? Mungkin ya minyak zaitun bisa ya kan. Terus habis itu minyak kelapa. Bisa gak ya minyak kelapa? Bisa-bisa aja sih. Asalkan gak banyak-banyak aja gitu. Tapi kalau misalkan mau menggantinya, mau menambahkan lemaknya itu lemak sehat, yaitu dengan kita makan buah alpukat itu ya, Besti ya. Dan jangan lupa juga, aktivitas fisik dan olahraga itu harus dibarengi. Kita bisa melakukan olahraga intensitas sedang ya, seperti jalan cepat, terus kemudian juga bersepeda atau berenang. Berenang-renang ke tepian gitu kan. Gak apa-apa walaupun di tepian, yang penting mah udah bergerak aja ya kan. Bergerak kakinya, terus juga tangannya ya. Asalkan kita jangan berenang di kedalaman yang sangat dalam sekali ya, seperti lautan. Mau nyebrang ya, Besti ya, mau nyebrang aja gak bisa kalau di lautan. Itu mah bisanya apa? Kapal, kapal kita berlayar. Wow, kapal kita berlayar. Kapalnya siapa yang akan berlayar ini, Besti? Kapalnya tetangga kali ya kan. Oke lah kalau begitu, Besti, ada juga aktivitas fisik dan olahraga yang bisa kita lakukan, yaitu kita menargetkan setidaknya 30 menit per hari atau total 150 menit ya dalam seminggu, untuk menjaga jantung dan juga pembuluh darah kita itu tetap fleksibel gitu ya. Karena tahu sendiri, Besti, bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi itu akan mudah sekali ya terserang permasalahan kesehatan, terutama adalah permasalahan jantung. terus pembuluh darahnya pecah seperti yang udah Vina ceritakan tadi ya, dan itu tuh nggak diduga-duga loh. Biasa jadi karena ya karena tekanan darahnya tuh terlalu tinggi, makanya pembuluh darahnya bisa pecah. Nggak jatuh nggak apa, tapi tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, yaitu karena tekanan darahnya sangatlah tinggi ya bestie ya. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk mengatur fisik kita dan olahraga kita minimal 30 menit aja per hari. 30 menit itu bukan hal yang lama loh ya, malah itu salah satu hal yang ya menurut Vina sih cepat sekali. Tapi kalau misalkan kita tidak niatkan ya otomatis akan lama sekali ya ini waktunya gitu kan. Dan kita juga harus bisa memanajemen stres dan waktu istirahat ya, karena itu sangat berpengaruh banget. Kelola stres, karena stres itu dapat memicu lonjakan hormon yang menaikkan tekanan darah bestie. Bisa melakukan hobi, meditasi, yoga, atau juga bisa mendengarkan musik kesukaan kita untuk meredakan penat ya. Tapi ada juga yang tidak mau mendengarkan musik sama sekali, karena kalau mendengarkan musik, aduh jadi penat, jadi pucing pala baby, ya kan? Bisa juga tidur yang cukup ya bestie ya, karena kita bisa memastikan tidur yang berkualitas selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Bisa mengurangi tidur, kurangnya tidur itu dapat mengganggu keseimbangan hormon pengatur tekanan darah ya. Makanya kenapa kalau misalkan bestie kurangnya tidur, itu bisa pucing. Yaitu karena tekanan darahnya tuh tinggi bagi penderita hipotensi atau tekanan darah rendah. Juga sama, kalau kurang tidur itu malah tekanan darahnya juga rendah ya. Jadi sama-sama kualitas tidur itu harus cukup ya bestie, jangan sampai kurang ya kan. Bisa juga memantau kondisi tubuh secara berkala ya bestie ya. Kita bisa melakukan cek kesehatan rutin ya Pak. Dan kebetulan juga di radio jaringan Trirama FM Net ini setiap 2 minggu sekali itu selalu ada kegiatan cek kesehatan gratis di radio ya. Bestie bisa memantau untuk tekanan darahnya, tensinya apakah normal ataukah tinggi atau malah rendah gitu kan. Terus kemudian bisa menggunakan layar LBA di mana bestie bisa mengetahui kondisi peredaran darahnya tuh lancar atau enggaknya. Bisa mengetahui juga di peredaran darah kita itu ada kristal asam uratnya enggak, atau kristal asam kristal kolesterolnya atau enggak ya kan. Itu bisa terlihat langsung menggunakan layar visual LBA ya. Jadi untuk besi-besi semuanya yang ingin mengecekkan kondisi kesehatan tubuhnya secara berkala, bisa langsung datang aja ke Radio Trirama dan Jaringan. Setiap 2 minggu sekali kita selalu mengadakan cek kesehatan gratis ya. Dan harinya kita juga berbeda-beda ya. Kalau untuk di Trirama FM sendiri itu setiap hari Minggu besti. Jadi silakan bisa meluncur aja setiap hari Minggu ke Radio Trirama FM Lampung Timur ya. Oke, kalau begitu untuk kamu besi-besi semuanya yang memang penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, tenang aja, Vina ada solusi yang paling tepat banget buat kamu ya. Kira-kira apa? Nanti aja deh. Aku mau kasih yang enak-enak dulu buat besi-besi semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, Zeyeng.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap Semangat Dangdut Pagi.
3: Oke, besi kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Masih ada sedikit waktunya lagi, Zeyeng. Buat kamu yang masih bingung kira-kira apa ya yang cocok produk herbalnya yang paling tepat bagi penderita hipotensi atau tekanan darah tinggi, Tenang. Bukan hipotensi ya, besi. Tadi Vina harusnya bilangnya hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Bisa menggunakan Biosi Siaga, karena Biosi Siaga ini bisa untuk menjaga supaya tekanan darah kita itu normal, ya kan? Karena dari komposisi herbal pilihan yang pastinya sangat cocok sekali untuk kita penderita hipotensi, dan bahkan bukan hanya penderita hipotensi aja gitu ya, bahkan penyakit-penyakit yang mungkin keluarga sehat tidak dirasa tapi ternyata ada gitu ya di dalam tubuh kita, itu bisa diatasi juga loh, sekaligus mengatasi berbagai keluhan penyakit ya, mendetoksifikasi tubuh kita secara alami gitu kan, dengan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dengan keluarnya keringat gitu ya, racunnya itu keluarnya tuh dengan kita tuh berkeringat. Ada juga yang buang air kecil ya, terus buang air besarnya tuh lancar, pencernaan lancar, pokoknya semuanya akan lancar luncur ya besi ya, dan pastinya juga permasalahan hipertensi yang diderita keluarga sehat bisa teratasi, dan bisa dikombinasi juga dengan madu hitam pahit nih, paling tepat banget ya. Madu hitam pahit itu bisa mengatasi permasalahan hipotensi juga, hipertensi maksudnya ya besi, atau tekanan darah tinggi. Terus kalau mau lebih bagusnya lagi, besi bisa menggunakan squalene. Kapsul squalene ini juga bagus banget ya. Jadi 3 macam produk ini bisa banget untuk mengatasi permasalahan hipertensi yang keluarga sehat keluhkan ya. Hayi atuh besi, buruan digercepin minumnya, yang udah ada stoknya diminum dulu, yang belum ada bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini. Jam 6 tuh udah buka, tenang aja besi, kalau belum buka tuh radionya langsung digedor-gedor aja. Iya, kalau belum buka digedor-gedor aja ya besti ya. Iya, biasanya kita tuh ada yang masih di ruang siar tidak kedengeran gitu ya, tapi ada juga yang mungkin di belakang nggak kedengeran juga, tapi belum dibuka pintunya gitu ya. Buka pintunya gitu aja besti. Masa segitunya juga ya, nggak apa-apa sih, digedor-gedor aja besti kalau misalkan belum buka gitu ya. Tapi kalau misalkan besti mau order karena nggak sempat buat datang ke studio, boleh banget kok COD ya, nanti bisa dianterin sama abang-abang kurirnya yang siap mengantarkan ke alamat tujuan kamu ya. Yang penting tidak alamat palsu saja, alamat asli ya besti kasihnya, biar tidak nyasar-nyasar. Kan kasihan kalau misalkan kamu kasih alamat palsu terus nyasar-nyasar nggak tahu kemana ya. Kalau abang kurirnya mah tahu jalan itu mah nggak apa-apa, kalau nggak tahu gimana coba nanti nyasarnya ke tempat-tempat yang sangatlah berbahaya gitu ya. Berbahaya. Iya berbahaya, takutnya nanti digigit. Digigit apa? Digigit harimau. Mana ada harimau? Maung ya. Maung tuh apa? Ya maung. Ya mau pokoknya, atau digigit kucing kali. Jadi besi bisa langsung order aja ya, dan hubungi call center di 0831 760 600. Atau mungkin keluarga sehat mau kepoin toko online kita juga ada ya, di Trirama FM ada, terus toko online Radio Duta ada, Kansa FM juga ada, terus kemudian Inovasi juga ada, Bima FM juga ada ya, Asrianda ada gak ya, pokoknya toko online kita udah ada ya bestia, di beberapa radio Trirama dan Jaya jaringan. Jadi silakan bisa langsung kepoin aja di toko online kita ya, toko Orange Besti. Silakan ya, tinggal pilih-pilih aja deh mau yang mana, disesuaikan dengan kondisi kesehatan besti-besti semuanya. Tapi kalau mau konsultasi gratis ya itu hubungi call center aja ya Bes ya. Dan kalau misalkan mau kirim lewat ekspedisi juga boleh banget ya, kirim aja ke orang tua yang mungkin kamu perantauan gitu ya, bisa dikirim ke orang tua ya. Terus habis itu atau ke sanak saudara boleh sekali ya, silakan aja Besti. Nanti kita bakalan packing ya, terus bakalan kita kirim langsung ke alamat tujuan ya. Oke, kalau begitu untuk besti-besti semuanya juga yang stoknya udah menipis, silakan meluncur aja mumpung masih tersedia lengkap ya. Dan siapa tahu kamu masih dapetin promo spesial Biosis siaganya.

Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

yang udah pantengin Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya Zeyeng. Tapi sayang sekali, sayang seribu kali sayang ya, ternyata waktu kita tinggal beberapa menit lagi, jadi waktunya udah abis dong. Gak apa-apa ya Besti ya, kita bakal jumpa lagi besok ya. Setiap hari selalu ditemenin barengan Vina di setiap harinya, menemani kamu setiap pagi kamu, dan semoga kamu gak bosen-bosen dengan aku ya. Oke lah kalau begitu Besti, Vinanya pamit dulu. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan.
3: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.